0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
4: Taqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomasiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب
2: الأندلسي. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
3: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
5: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan, dengan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
3: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
8: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
9: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
9: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
9: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
7: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
6: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Hmm. Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa kita lihat. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyarap Dulu di Loli Prosijar RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
8: Yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
7: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
8: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
7: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
8: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini.
7: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
8: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
7: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
8: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
7: Iya, Tin, setuju banget.
8: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Selamat pagi pendengar, saya Edi. Senang sekali masih menemani pendengar di pagi ini. Dan demikian telah kami rilis Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 8. Dan saat ini Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawa di frekuensi 103,3 MHz. Baik pendengar, kami hadirkan program siaran selanjutnya ke ruang dengar Anda, Poin Pojok Informasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

Pendengar, semoga sajian lagu-lagu pop yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi ini di program Poin bisa menghibur pendengar semua ya, dan memberikan semangat di hari Minggu untuk kita mengawali menjalani aktivitas di pagi ini dengan semangat dan tentunya dengan sehat. Ya, pendengar, Indonesia sedang dilanda musim kemarau berkepanjangan. BMKG mengungkapkan bahwa musim kemarau di tahun ini bisa berlangsung hingga di menjelang akhir tahun, pendengar. Ya, pendengar, tentu kita memerlukan persiapan untuk menghadapi musim kemarau panjang. Paparan suhu panas secara terus-menerus bisa menimbulkan risiko gangguan kesehatan seperti lebih cepat lelah bahkan dehidrasi, pendengar. Ya, pendengar, untuk meningkatkan persiapan fisik akan berguna ya untuk meminimalisasi potensi terjangkit penyakit yang biasa terjadi di musim kemarau. Pendengar, cuaca panas bisa berdampak buruk bagi tubuh ya, apalagi jika kita tidak menjaga kesehatan di tengah musim kemarau. Bukan tidak mungkin kita jadi rentan terserang penyakit seperti dehidrasi, pendengar. Ya, dehidrasi ini memang salah satu kemungkinan yang bisa dialami oleh manusia ketika musim kemarau. Musim kemarau seringkali disertai suhu tinggi dan paparan sinar matahari yang berlebihan, dan kondisi ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat yang dapat mengakibatkan dehidrasi. Dehidrasi dapat berdampak buruk pada organ tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian peningkatan risiko penyakit. Ya, cuaca panas dapat meningkatkan risiko infeksi pernafasan terutama jika udara kering. Penyakit seperti pilek dan flu bisa lebih sering muncul. Kami bahas lebih lengkap lagi ya mengenai penyakit-penyakit yang biasanya muncul di saat musim kemarau. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Ya, pendengar, di program Poin Pojok Informasi kali ini membahas tentang penyakit-penyakit yang berisiko menyerang manusia di saat musim kemarau ya. Yang berikutnya mendengar, ada gangguan kulit ya, kulit kita cenderung lebih kering ya dan terlalu sensitif selama musim kemarau. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kulit seperti eksim, dermatitis atau kulit pecah-pecah. Kemudian resiko penyakit berikutnya adalah penyakit mata. Ya, penyakit mata, kemudian resiko pingsan dan kelelahan panas, gangguan pencernaan mempengaruhi kesehatan jantung, gangguan pernapasan bagi penderita asma dan gangguan tidur. Lalu tips sehatnya apa untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut? Kami bahas lebih lengkap lagi di Poin Pojok Informasi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.

Baik pendengar, masih saya ditemani pendengar ya di pagi ini di program Poin Pojok Informasi. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia di Pro 1 RRI Sendawar di pagi ini. Baik pendengar, tips sehat saat cuaca panas. Saat musim kemarau ya, menjaga kesehatan tubuh menjadi penting ya, sebab cuaca panas dan kekurangan air dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, minumlah banyak air putih pendengar. Ya, yang disarankan di sini air putih ya, pendengar, bukan air kopi, bukan air teh ya. Jadi yang apalagi alkohol ya. Jadi yang disarankan adalah memperbanyak minum air putih atau air mineral. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah total kebutuhan air yang perlu dicukupi setiap individu. Pastikan kita cukup air atau terhidrasi. Ya, minumlah air putih secara teratur setidaknya 8 gelas, pendengar. Iya, 8 gelas sehari ya untuk mencegah dehidrasi. Jika Anda aktif atau berada di bawah sinar matahari, bahkan bisa lebih dari 8 gelas pendengar. Berikutnya pendengar, menjaga kebersihan tangan. Ya, frekuensi paparan debu yang tinggi membuat tangan lebih mudah terkontaminasi kuman atau bakteri penyakit. Ya, bahkan kalau Anda mungkin sering membeli makanan di luar, nah itu saat musim kemarau kita juga harus lebih hati-hati ya pendengar ya. Karena biasanya makanan di luar di pinggir-pinggir jalan itu terkadang juga rentan terkena debu di saat musim kemarau. Jadi saat Anda terpaksa ingin membeli makanan di luar atau di pinggir-pinggir jalan, sebaiknya harus lebih berhati-hati dan memilih makanan yang mungkin lebih tertutup. Nah ini juga penting ya bagi para pedagang khususnya yang menjual makanan di pinggir-pinggir jalan. Jangan lupa untuk menutup dengan plastik atau mungkin menutup dengan tempat makanan khusus ya. Berikutnya pendengar, mencuci tangan juga dianjurkan dengan sabun dan air yang mengalir ya, untuk menjaga kebersihan diri.

0: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
2: Pendengar, masih saya ditemani mendengar di program Poin Pojok Informasi pagi ini. Tips berikutnya mendengar untuk kita tetap sehat di musim kemarau adalah gunakan perlindungan matahari. Perlindungan matahari yang dimaksud di sini adalah menggunakan pakaian pelindung seperti baju lengan panjang atau jaket lengan panjang ya saat bepergian, khususnya bagi pengendara roda 2 ya. Kemudian tabir surya dengan SPF tinggi untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari yang berlebihan, terutama bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Berikutnya mendengar, hindari aktivitas di tengah hari. Di tengah hari ya mendengar ya, suhu tertinggi biasanya terjadi di tengah hari dan resiko gangguan kesehatan akan berdampak lebih tinggi saat Anda menjalani aktivitas harian di luar ruangan. Namun hal tersebut perlu diminimalisasi ya pada musim kemarau dengan menyiasati kondisi tersebut menggunakan payung atau kain sebagai proteksi ketika keluar ruangan. Ya mendengar, selain itu cobalah juga menghindari aktivitas berat atau berada di bawah sinar matahari langsung. Perhatikan waktu sebelum memutuskan keluar ruangan selama pukul 10 pagi sampai pukul 14.00 karena suhu pada jam tersebut sedang tinggi-tingginya. Ya mendengar, semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan sehat, waspada masalah pernafasan, istirahat cukup. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pendengar di program Poin Pojok Informasi edisi lain. Saidi yang bertugas di pagi ini juga mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sandawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pendengar SDN 010 ya Bongan Sabet juara cerdas cermat Kubar 2026. Ajang lomba cerdas cermat tingkat Kabupaten Kutai Barat tahun 2026 sukses digelar di UPT Museum Etnografi Sendawar mengusung tema besar budaya sebagai inspirasi dalam merajut masa depan Indonesia Emas. Kompetisi edukatif ini melahirkan siswa-siswi berprestasi yang siap menjadi generasi penerus bangsa. Pada Jumat 11 September 2026, kegiatan bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat, Kamius Junaidi. Dalam pelaksanaannya, acara ini dilaksanakan pada 10 hingga 11 September 2026 dan dikomandoi langsung oleh Ketua Pelaksana sekaligus Kepala UPT Museum Etnografi Sendawar, Sumarto. Berharap lomba ini dapat memupuk kecintaan pelajar terhadap sejarah dan kebudayaan lokal maupun nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Pada gelaran tahun ini, pendengar, perwakilan SD Negeri 010 Bongan berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan keluar sebagai juara satu. Tim tangguh ini beranggotakan 3 siswa cerdas, yakni Fitri Khaira Khansa, Hamisina Humaira Putri Mahendra, dan Dava Ravandra Mahadika. Kemenangan mereka tentunya tidak lepas dari tangan dingin guru pendamping Ardi yang setia mengawal proses belajar para siswa. Ardi berharap ke depan untuk tingkat SD agar bisa bertanding ke tingkat provinsi, tidak hanya tingkat SMP. Dava, salah satu perwakilan peserta dari SD Negeri 010 Abongan, mengungkapkan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras yang dipersiapkan secara matang. Menariknya, pendengar, meskipun persiapan dan inisiatif belajar dilakukan secara bersama-sama di bawah naungan sekolah, perjuangan mereka menuju lokasi lomba menyimpan cerita tersendiri. Tim dari SD Negeri 010 Bongan harus menempuh perjalanan secara mandiri dari daerah asal mereka sebelum akhirnya berkumpul kembali di lokasi acara. Kemenangan SD Negeri 010 Bongan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Kutai Barat untuk terus berprestasi dan menjadikan budaya sebagai fondasi penting dalam pendidikan menuju Indonesia Emas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
3: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kemenhub bentuk tim khusus selidiki kebakaran hutan Gunung Bromo. Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut diumumkan pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, memimpin penyelidikan gabungan di lapangan pendengar. Tim khusus mengandalkan analisis ilmiah dengan melibatkan ahli kebakaran hutan Profesor Bambang Hero Saharjo, pakar kerusakan tanah Prof. Basuki Wasis turut diterjunkan guna mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Pengamanan kawasan konservasi strategis terus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi dan masyarakat sekitar. Dwi mengapresiasi kerja keras seluruh petugas gabungan serta relawan yang bergotong royong memadamkan api. Penegakan hukum berbasis pembuktian ilmiah disiapkan agar setiap pelanggaran hukum dapat dipertanggungjawabkan secara adil. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
3: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Kebakaran TN Gunung Ciremai berhasil dipadamkan. Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran hutan seluas 46,42 hektar di Gunung Ciremai berhasil dikendalikan. Peristiwa kebakaran lahan konservasi tersebut terjadi dalam rentang waktu tanggal 7 hingga 9 September 2026. Petugas gabungan harus berulang kali memadamkan api karena tiupan angin kencang membuat kobaran kembali menyala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Tony Anwar, memaparkan kendala teknis pemadaman di lapangan. Ia menjelaskan kebakaran pertama kali terdeteksi pada 7 September 2026 pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Ini diketahui setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai kepulan asap di sekitar blok Simaung, Desa Singkup, Jawa Barat. Kepulan asap tersebut juga terpantau tim patroli udara tanpa awak atau PUTA, Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan SPTN Wilayah 1 Kuningan. Menurut Tony, kondisi angin kencang ditambah serasa serta semak belukar yang kering mempercepat penyebaran api. Pemadaman dilakukan dari darat menggunakan peralatan manual dan mekanik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
3: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
4: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
3: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
5: Pak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga, bisa transfer uang kah?
3: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya masih terkait kebakaran ATN Gunung Ciremai yang berhasil dipadamkan pendengar. Menurut Tony, kondisi angin kencang ditambah serasa serta semak belukar yang kering mempercepat penyebaran api. Pemadaman dilakukan dari darat menggunakan peralatan manual dan mekanik. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan penyisiran ulang untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali berkembang, hingga penyisiran berakhir pada 9 September 2026 pukul 15.51 waktu Indonesia Barat, seluruh titik api berhasil dipadamkan. Petugas tidak lagi menemukan api di sejumlah lokasi, yakni Blok Simaung, Tegal, Bodas, Jeletik, Jalan Maling Situmpuk, dan Pancakroma. Total luas areal yang terbakar dalam kejadian tersebut diperkirakan mencapai 46,42 hektar. Balai TNGC mencatat kebakaran yang terjadi 21 Juli September 2026 telah menghanguskan hampir 97,32 hektar kawasan Gunung Ciremai. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan kebakaran khususnya di kawasan hutan konservasi. Balai TNGC mengimbau masyarakat turut menjaga kawasan hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Dan pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu Pancanegara ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. KTT BRICS India, Presiden Prabowo, Indonesia tidak suka didikte kekuatan tertentu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak menginginkan adanya ketergantungan maupun tekanan dari kekuatan tertentu. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sesi terbatas pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-18 BRICS India. Sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism itu merupakan rangkaian event pertemuan KTT ke-18 BRICS. Sesi tersebut diikuti oleh para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas penguatan tata kelola global yang inklusif serta kerja sama multilateral. Untuk mewujudkan komitmen tidak ketergantungan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri, sehingga ditegaskan kepala negara bahwa Indonesia memandang penting untuk memperkuat pondasi nasional. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyatakan bahwa Indonesia tengah fokus memperkuat pondasi kemandirian bangsa. Dengan hal ini, diyakini Presiden Prabowo, Indonesia dapat mengambil peranan penting dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan dunia. Salah satu penguatan kemandirian tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada kemandirian bidang energi. Kepala negara mengatakan secara khususnya, yakni melalui penguatan konektivitas sistem energi dan ketahanan energi antar wilayah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kementerian PKP tekankan penerima bedah rumah wajib bermukim 3 tahun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditempati minimal 3 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kepastian bermukim serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lain. Mas Rifa menjelaskan kepastian bermukim menjadi bagian penting setelah rumah masyarakat mendapatkan perbaikan melalui program pemerintah. Ia berharap penerima mempertahankan fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga setelah memperoleh bantuan perbaikan. Senada dengan itu pendengar, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati turut menjelaskan tujuan utama program tersebut. Menurutnya bantuan diarahkan mengubah rumah tidak layak huni atau RTLH menjadi hunian yang memenuhi kelayakan bagi penghuninya. Sri mengatakan masa tinggal minimal 3 tahun memberikan waktu mempertahankan kondisi rumah tetap layak huni. Setelah periode tersebut lanjutnya, keputusan penerima untuk berpindah tempat menjadi tanggung jawab masing-masing penerima bantuan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

yang menekankan penerima bedah rumah wajib bermukim 3 tahun. Sebagai informasi, persyaratan penerima program bedah rumah kini telah mengalami sejumlah penyederhanaan oleh Kementerian PKP. Kemudahan tersebut mencakup bukti penguasaan tanah, riwayat bantuan sebelumnya, serta masa tinggal penerima. Syarat penguasaan tanah sebelumnya membutuhkan sertifikat atau bukti penguasaan dari pejabat yang berwenang. Kini persyaratan tersebut dapat menggunakan surat pernyataan penerima yang diketahui pejabat berwenang. Selain itu pendengar, batas waktu penerima yang sebelumnya minimal 10 tahun juga dipersingkat menjadi 5 tahun. Khusus untuk masyarakat terdampak bencana, bantuan dapat diberikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Jakarta, Kementerian PKP mengalokasikan 10.300 unit program bedah rumah sepanjang tahun 2026 hingga September ini. Sekitar 970 unit telah lolos verifikasi dan proses berikutnya terus didorong pemerintah. Khusus di Kecamatan Menteng, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 434 rumah yang tersebar di 4 kelurahan. Alokasi tersebut mencakup Kelurahan Menteng sebanyak 373 rumah, Pegangsaan 21, Cikini 15, dan Kebon Sirih 25 rumah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Idola RRI Indonesia Layak Anak. Dan di sesi pertama dalam Idola RRI Indonesia Layak Anak pada siang hari ini, pendengar, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menjaga anak di saat kabut asap yang melanda seperti yang terjadi saat ini di area Kutai Barat khususnya, pendengar. Dan seperti apa penjelasan dan antisipasi lebih lengkapnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan

Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan pendengar, cara terbaik untuk menjaga anak di saat kabut asap melanda seperti halnya yang terjadi di area Kabupaten Kutai Barat, khususnya pendengar, adalah dengan meminimalkan paparan udara luar, menjaga kebersihan udara dalam ruangan, serta memastikan tubuh anak terhidrasi dengan baik. Anak-anak memiliki frekuensi napas yang lebih cepat dan sistem kekebalan tubuh yang belum matang, sehingga mereka jauh lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya pendengar, akibat materi partikulat halus seperti PM2.5 dari asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, jadi pendengar, walaupun kondisi kualitas udara di wilayah Kutai Barat sempat dilaporkan berangsur membaik ya ke kategori sedang setelah sempat menyentuh status berbahaya atau ISPU di atas 300, kewaspadaan harus tetap diutamakan karena fluktuasi titik api masih terjadi nih pendengar. Dan pendengar, setelah ini kami akan memberikan langkah-langkah konkret ya dan penjelasan lengkap untuk melindungi anak Anda dari bahaya kabut asap yang terjadi saat ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Oke, baik pendengar, dan langkah-langkah konkret untuk melindungi anak ya dari bahaya kabut asap. Yang pertama pendengar, yaitu batasi aktivitas di luar rumah. Alihkan permainan ke dalam rumah ya pendengar. Jangan biarkan anak bermain, bersepeda atau berolahraga di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti. Aktivitas fisik berat membuat anak bernapas lebih cepat, sehingga partikel asap yang terhirup ke paru-paru akan semakin banyak. Pantau kebijakan sekolah, tetap perbarui informasi dari sekolah anak Anda, pendengar. Jika pemerintah daerah menerapkan kebijakan belajar dari rumah atau BDR, pastikan anak benar-benar tetap berada di dalam ruangan dan tidak memanfaatkan waktu libur untuk bermain di luar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: DPM Kids Station.

0: like dan subscribe ya. Dadah.
1: Halo Adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
4: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
5: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
6: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lalu langkah selanjutnya pendengar yang kedua ya, yaitu ciptakan ruang isolasi udara di dalam rumah. Jadi pendengar, tutup rapat akses udara luar, kunci semua jendela, pintu, dan celah ventilasi rumah untuk mencegah partikel asap masuk ke dalam ruangan. Gunakan alat penyaring udara atau air purifier. Jika memungkinkan, nyalakan air purifier yang dilengkapi filter HEPA ya di kamar tidur anak untuk menyaring partikel halus PM2.5. Dan hindari sumber polusi tambahan ya pendengar, jangan merokok di dalam rumah, jangan menyalakan obat nyamuk bakar, memasak dengan bahan bakar yang berasap tinggi, ataupun membakar sampah di sekitar halaman rumah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Ada namanya

0: Siapa?
1: Petri.
0: Petri kalau besar mau jadi apa?
1: Bupati.
0: Kenapa?
1: Karena seru, dapat kantor besar.
2: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lalu selanjutnya pendengar, yaitu dengan cara menggunakan perlindungan ketat saat terpaksa keluar ya. Gunakan masker yang sesuai jika anak terpaksa harus keluar, misalnya untuk ke fasilitas kesehatan. Pastikan mereka menggunakan respirator standar seperti N95, KN95 atau KF94 ukuran anak yang terpasang rapat di wajah. Masker lain biasa tidak mampu menyaring partikel halus dari asap karhutlah. Bersihkan diri setelah bepergian ya pendengar. Segera ganti pakaian anak dan ajak mereka mandi atau membasuh muka dan tangan setelah kembali dari luar, agar sisa debu atau asap yang menempel di kulit dan rambut hilang. Tingkatkan daya tahan tubuh anak pendengar dengan cara mencukupi kebutuhan air putih ya. Pastikan anak Anda ya pendengar minum air putih lebih banyak dari biasanya. Air putih membantu menjaga tenggorokan tetap basah dan membantu mengencerkan lendir atau kotoran yang masuk ke saluran napas agar lebih mudah dikeluarkan. Asupan nutrisi bergizi pendengar, berikan makanan yang kaya antioksidan, buah-buahan dan sayuran guna memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka terhadap polusi. Dan pantau selalu kondisi fisik anak secara berkala ya pendengar. Segera bawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat jika muncul tanda-tanda bahaya seperti batuk yang terus-menerus atau mata merah dan perih, anak terlihat sesak napas atau napasnya berbunyi atau mengi ya, dada anak tampak tertarik ke dalam saat bernapas, atau anak terlihat sangat lemas dan tidak aktif. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Idola RRI Indonesia Layak Anak di siang hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026.

siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Inggris 2006-2007 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Saka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Luis Kelly Miles. The Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Esri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.
1: Mereka
0: menimbulkan banyak masalah, kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definil dia como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. Di 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk lanjut ke babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar, que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat 1 dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan.

pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia.

0: balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini.

dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander

0: berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI.

0: 4-1 atas Isan Mulangkal Tenek Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TPI Acida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yacida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan

0: Pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Pertama, sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal. Dan itu merusak.
0: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar

Dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.

0: 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United, Jose Gomez, menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Pertahanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
1: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Dan babak pertama agak kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol cedera pertandingan kedua.
0: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsyah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS

0: Mongol mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Kazakhstan.
1: Dimitar Mivkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi

0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
1: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
2: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in Parepare.
3: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin ikut. I think I'll say Parepare. Apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk kita.
2: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan

0: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
1: Dengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Siang ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Seskap Teddy ungkap momen akrab Presiden Prabowo bersama pemimpin dunia di BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap momen kebersamaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan sejumlah pemimpin dunia. Momen tersebut di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India pada Sabtu 12 September 2026. Seskap Teddy mengatakan Presiden berbincang hangat dengan sejumlah pemimpin dunia seperti Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Mereka berbincang sebelum sesi pembukaan KTT dimulai. Seskap Teddy mengatakan mulanya Presiden berbincang dengan Presiden Putin, kemudian PM Modi dan Presiden Xi bergabung dalam perbincangan tersebut. Interaksi tersebut memperlihatkan kedekatan komunikasi antar pemimpin di sela agenda resmi pertemuan multilateral. Seskap Teddy mengatakan momen tersebut menjadi salah satu contoh diplomasi personal yang turut mewarnai kehadiran Presiden pada KTT BRICS di luar sesi formal. Pertemuan antar pemimpin memberikan ruang untuk membangun komunikasi serta memperkuat hubungan baik antar negara. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
2: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Seska Petedi mengatakan momen tersebut menjadi salah satu contoh diplomasi personal yang turut mewarnai kehadiran Presiden pada KTT BRICS di luar sesi formal. Pertemuan antar pemimpin memberikan ruang untuk membangun komunikasi serta memperkuat hubungan baik antar negara. Keikutsertaan Presiden dalam KTT BRICS ke-18 menjadi komitmen Indonesia untuk terus aktif berperan dalam berbagai forum internasional dan memperluas kemitraan dengan negara-negara sahabat. Seskap Teddy mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan luar negeri yang terbuka. Kepala negara juga menekankan hubungan kerjasama dengan seluruh pihak berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Ia mengatakan momen keakraban Presiden Prabowo dan sejumlah pemimpin dunia tersebut menjadi bukti hubungan baik dengan India, Rusia, dan Tiongkok sebagai sejumlah mitra strategis Indonesia di kawasan maupun tingkat global. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ragam Etnis Jawa ya. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dan seperti biasa di Ragam Etnis Jawa pendengar, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada penelpon pertama kita nih, ada Kasiska di Kota Bangun, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Raga Maid Miss.
1: Selamat siang
0: Miss. Iya. Gimana kabarnya nih Kasiska? Storing nih.
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Storing nih Kasiska.
1: Itu kalau dekat dengan radio makanya enggak mundur. Apa masih
0: kering? Aman sudah nih, aman sudah. Cuaca di Kota Bangun siang hari ini gimana nih Kak Siska?
1: Cuacanya masih panas ini bang, bagus.
0: Kabut asapnya gimana? Sudah reda kah di situ?
1: Masih
0: juga. Pakai masker selalu Kak Siska.
1: Baru kesel. Kapan-kapan
0: baru kesel apa?
1: Lagunya mau aja terus.
0: Sewu Kuto, ada tuh sapa salam silahkan.
1: Iya. Sapa salam ada Pak Edi di Penajam. Ada Bang Andre, ada Bang Banjar, ada Cak Usut, ada Malina, ada Tika Rampi, ada Bang Dio. Apalagi nih ada Bang Dio, ada Mbak Erni, ada Bunda Dalia, siapa lagi nih, ada Pak John, siapa lagi nih, temannya buat semua Bang Wagi, terkecuali lagunya ditunggu.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Wagi-nya, sampai keluarga. Itu aja Bang Wagi, terima kasih Bang Wagi. Ya ditunggu. Ada kan?
0: Ada dong.
1: Iya, makasih Bang Bagus.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali untuk Kasiska yang ada di Kota Bangun ya. Pendengar, penelpon pertama kita di Raga Menis Jawa pada siang hari ini. Kondisi di Kota Bangun pada siang hari ini masih terpantau panas dan dengan kabut asap yang masih ada ya, kata Kasiska tadi pendengar. Dan Kasiska tadi minta diputerin lagunya Didi Kempot dengan judul Sewu Kuto. Ditunggu lagunya Kasiska. Lalu selanjutnya di belakang Kasiska ada Kak Ani di Ongko Asa nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
2: Halo, selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Ani?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat selalu Bang Bagus. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik selalu juga nih.
2: Ya alhamdulillah kalau begitu.
0: Mau request lagu apa nih Kak Ani?
2: Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto?
2: Ya, starting ke bang?
0: Aman tadi ya, aman sudah ini.
2: Oke. Okay.
0: Sewu Kuto sudah di request sama Kak Siska tadi tuh Kak Ani.
2: Oh gitu ya. Kalau gitu Bang Bagus pilih aja.
0: Oke, siap.
2: Bang Bagus pilih aja lagu favorit Bang Bagus. Iya.
0: Sapa salamnya sih lah.
2: Sapa salamnya buat seluruh pendengar setia RRI Sumbawar di mana saja berada pada siang hari ini. Amin ucapkan selamat siang. Semoga terhibur dan sehat selalu. Buat Bang Bagus, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga RRI Sumbawar selalu jaya di udara dan semakin banyak penyemangatnya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Semoga Kak Ani sehat selalu ya mendengar. Minta diputerin lagunya Sewu Kuto juga tuh yang di request Kak Siska juga tadi ya pendengar. Dan saya tarikan lagu dari Didi Kempot juga deh buat Kak Ani ya, dengan judul Yang Penting Happy. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar ya, yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, ada Bang Putra Kusut di Ombau nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat siang Bang Bagus.
0: Iya, gimana kabar dari Bang Putra Kusut siang hari ini?
1: Kabarnya sehat, halo Bang Bagus. Cuacanya panas pol ini.
0: Panas pol memang pada siang hari ini.
1: Kalau asap kabutnya agak kurang sudah di Ombau.
0: Oke siap. Semoga lekas hilang kabut asap kita.
1: Lagunya Getuk.
0: Lagunya Getuk ada tuh. Siapa salamnya silahkan.
1: Iya, salamnya untuk semua-muanya aja. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Bagusnya juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya semoga kita semua sehatlah walaupun panas pol terus begini.
0: Betul.
1: Saya apa namanya kecipir saya sampai nggak hidup lagi, ya kuning sudah. Aman kecipir saya.
0: Itu sudah.
1: Ya itu aja Bang Bagus. Siap. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Karena saking panasnya katanya ya, bibit kecipirnya ataupun kecipirnya sampai menguning atau kering ya mendengar. Dan Bang Putra Kusut tadi minta diputerin lagunya Wal Jinnah dengan judul Getuk ya. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama kita dalam ragam etnis Jawa pada siang hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Kak Siska dari Kota Bangun tadi ya, dengan judul Sewu Kuto dari Didi Kempot. Selamat mendengarkan.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
4: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
3: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
4: Wow, keren.
3: Bagaimana? Bangga nggak?
4: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
3: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Oke, baik mendengar. Itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Seukuto dan juga Yang Penting Happy dari Didi Kempot. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kita coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bunda Ceria di Eheng. Selamat siang Bang, katanya. Untuk cuaca panas, ragam etnis, lagunya Sami Sami. Sapa salamnya buat semua yang bergabung di siang hari ini. Buat abangnya, terima kasih banyak. Dicarikan ya lagunya buat Bunda Ceria di Eheng dengan judul Sami Sami. Sami Sami atau Sumi Sumi ini. Request selanjutnya via SMS pendengar ya. Kali ini ada dari Putra Banjar di Muara Pahu. Selamat tengah hari Bang Bagus, katanya. Selamat tengah hari juga untuk Bang Putra Banjar yang ada di Muara Pahu. Lagunya Perawan Kalimantan, spesialnya buat bunda-bunda yang lagi monitor di siang hari ini. Ada pantun katanya nih dari Putra Banjar pendengar. Minum kopi, minum es, ading happy, jangan menangis, aduhai, kata Bang Putra Banjar ya. Buat Bang Bagusnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Perawan Kalimantan buat Putra Banjar yang ada di Muara Pahu pada siang hari ini. Dan pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 24 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 36 menitan ya, ragam etnis Jawa dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga ragam etnis Jawa pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
2: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
1: Wah, cobain ah.
0: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: bagi dunia olahraga daerah setelah sebelumnya sempat mengalami kevakuman organisasi. Ketua Umum KONI Mahakam Ulu, Yesi Kristianto, mengatakan para pengurus cabang olahraga sempat kehilangan semangat akibat minimnya dukungan dan juga aktivitas pembinaan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya intensitas latihan serta melemahnya gairah pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga di Mahulu. Namun seiring terbentuknya kepengurusan baru, semangat pelaku olahraga di Mahakam Ulu dikatakannya mulai kembali tumbuh. Berbagai kalangan termasuk tokoh masyarakat kini menaruh harapan agar KONI Mahulu segera menghadirkan program konkret termasuk penyelenggaraan event olahraga untuk menghidupkan kembali atmosfer pembinaan.
1: Nah, tapi mereka punya secerca harapan saat ini begitu mendengar ada pemilihan terbentuknya pengurus yang baru. Ya, mereka menunggu nih. Apa kira-kira dalam waktu dekat ini yang akan dibuat oleh KONI Mahakam Ulu ini. Jadi mereka semangat. Bahkan ada beberapa orang-orang tua yang sampai di sana, "Ayo KONI, semangat, kita bikin event apa?" gitu ya, sudah berpesan beberapa pengurus seperti itu.
0: Dukungan juga datang dari KONI Provinsi Kalimantan Timur yang mendorong kepengurusan baru ini untuk tetap optimis dan menjalankan program pembinaan secara maksimal. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, KONI Mahakam Ulu diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi daerah serta dukungan dari pemerintah, swasta, dan stakeholder terkait. Kebangkitan ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali pembinaan olahraga secara berkelanjutan, sekaligus mencetak atlet berprestasi di wilayah Mahakam Ulu. RRI Samarinda, Ahmad J.

0: menindaklanjuti hasil rapat koordinasi lanjutan bersama kabupaten kota untuk menetapkan bulan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-8. Pemerintah Kabupaten Paser bersama panitia besar PB Porprov menggelar rapat persiapan pada Selasa 7 April 2026 kemarin. Rapat yang digelar di ruang rapat Sadurengas tersebut turut dihadiri langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli, Wakil Bupati Iwan Antasari, Sekda Paser Katsul Wijaya serta OPD terkait. Dalam agenda ini, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan sekaligus menetapkan untuk tanggal pelaksanaan Porprov Kaltim ke-8 jatuh pada tanggal 14 November tahun 2026.
1: Itu kami pikir sudah yang sangat ideal, artinya penetapan anggaran perubahan di masing-masing kabupaten kota mempertimbangkan itu, kemudian juga mempertimbangkan pengespedian. Artinya pelaksanaan kita ini bukan saja sukses prestasi dan sukses tuan rumah, tetapi juga aman dan lancar. Jadi kira-kira kita sepakati bahwa pelaksanaan Porprov yang ke-8 tahun 2026 ini di tanggal 14 November sampai 27 November 2026. Sepakat ya?
0: Kemudian setelah mendengar pemaparan dari Sekda dan Kepala Dispora Parpaser terkait nilai anggaran yang akan dianggarkan oleh provinsi, Fahmi berpesan agar bisa memastikan angka tersebut. Sebab dari pemaparan ini ia mendengar bahwa karena efisiensi anggaran, angka awal 60 miliar rupiah bisa terpangkas setengahnya dan bahkan bisa di bawah dari itu.
1: Nah itu perlu kita pastikan Pak, kira-kira kapan informasi itu bisa kita dapat. Karena begini, kalau nanti misalnya usulan kita 60 miliar dengan 64 cabur, ya mungkin realistis saja. Tetapi kalau 62 cabur dengan anggaran separuh dari separuh tadi, hancur kita. Nah, jadi perlu juga kita cari tahu dan pertimbangkan kembali. Kalau nanti memang anggarannya anggaplah separuh, berarti kita juga harus menyesuaikan. Mungkin tidak mengurangi caburnya, tapi saya kemarin sudah koordinasi juga dengan Pak Iwan, kita kurangi nomor atau kategori kegiatannya.
0: Fahmi menyebut pada Porprov Kaltim edisi ke-8 ini Paser mengambil misi untuk bisa sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Bahkan sukses prestasi dikatakannya optimis untuk meraih juara umum nantinya meski banyak tantangan yang harus dihadapi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Mahakamulu, menitikberatkan pembinaan atlet muda sebagai langkah jangka panjang dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah. Ketua Umum KONI Mahakamulu, Yesi Kristianto, mengatakan penguatan sumber daya manusia atlet menjadi kunci dalam membangun prestasi yang berkelanjutan. Pembinaan ini difokuskan pada peningkatan intensitas latihan serta mendorong cabang olahraga agar lebih aktif dalam mencetak atlet berprestasi. Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada organisasi, tetapi juga pada komitmen atlet dan pelatih dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
3: Untuk pembinaan kita, keberlanjutan kita buat cabur-cabur ini ke depan, yaitu bagaimana menghidupkan cabur-cabur ini supaya mereka tambah giat latihan, tambah bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan, prestasinya ditingkatkan lagi. Ya, kita beruntung juga ini dari pemerintah daerah sangat mendukung. Bupati melalui program Mahakamulu Melaju, salah satu di bidang olahraga ini beliau sangat memperhatikan.
2: Sejumlah cabang olahraga di Mahakamulu disebutkan mulai menunjukkan perkembangan positif setelah lolos dari tahap babak kualifikasi Porprov. Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui program Mahakamulu Melaju dinilai memberikan dorongan besar terhadap pengembangan olahraga, khususnya bagi generasi muda. Melalui pembinaan yang berkelanjutan tersebut, khususnya dukungan lintas sektor, diharapkan atlet-atlet Mahakamulu mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
4: Demikian berita olahraga sepekan edisi Minggu 12 April 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, serta teknik rekaman Hartati. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
5: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: dari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapa untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

alam, sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak

0: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya si Ade segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

حي على الصلاة.

0: mah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
3: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
2: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani,

0: karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa ya langit warnanya biru?
2: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.

Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar di program acara Sore Ceria.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, untuk informasi pertama ada Festival Kaligrafi Internasional Pondok Modern Darussalam Gontor diikuti 4 negara ASEAN. Goresan tinta membentuk huruf-huruf Arab di atas kertas dan kanvas. Setiap tarikan pena tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga menjadikan bagian dari upaya merawat tradisi dan warisan peradaban Islam. Nuansa itu terdiri terasa dalam Festival Kaligrafi Internasional yang digelar di Pondok Modern Darussalam Gontor, Desa Gontor, Kecamatan Melara, Kabupaten Kutai Barat, Jawa Timur, Selasa, 8 September 2026. Festival yang menjadi bagian dari peringatan satu abad atau 100 tahun perjalanan Gontor tersebut mengusung tema Menulis Peradaban, Merawat Warisan Menuju Abad Kedua Gontor. Kegiatan berlangsung selama 3 hari 8 hingga 10 September 2026. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, festival juga menjadi ruang pertemuan kaligrafi, seniman, santri, guru, alumni, dan masyarakat yang berbagi pengetahuan serta pengalaman.

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Baik, pendengar setiap pukul 1 Sendawar tiba kita pada pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi Festival Kaligrafi Internasional Pondok Modern Darussalam Gontor diikuti 4 negara ASEAN. Pembukaan festival berlangsung di New Balai Pertemuan Pondok Modern BPPM BMDG. Sejumlah maestro kaligrafi nasional turut hadir, di antaranya Dr. K.H. Didin Sirojuddin, Abdul Razak MAG, dan Dr. Saifuddin Adnan. Didin Sirojuddin mengatakan Gontor memiliki sejarah panjang dalam pengembangan seni kaligrafi. Menurutnya, Gontor merupakan salah satu pesantren yang memasukkan khat atau kaligrafi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Ia menilai penyelenggaraan Festival Kaligrafi Internasional di Gontor menunjukkan perkembangan seni kaligrafi di Indonesia yang semakin pesat. Didin yang juga pernah menimba ilmu di Gontor mengakui memiliki ikatan khusus dengan pesantren tersebut. Ilmu kaligrafi yang diperolehnya di Gontor kemudian dikembangkan hingga menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebagai maestro kaligrafi. Menurutnya juga pendengar, pembelajaran Al-Quran saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan untuk menulisnya. Ketua acara 100 tahun Pondok Modern Gontor Prof. Dr. Haji Khairul Umam MEC mengatakan festival menjadi ruang pertemuan para kaligrafer dari Indonesia, kawasan ASEAN, dan sejumlah negara lainnya.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Med mom, med bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Lama ya nunggunya?
5: Gitu deh.
4: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, diserempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
5: Ya gitu deh.
4: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
5: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
4: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
5: Loh, lampunya kan merah.
4: Alah, sepi kok.
5: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
4: Jadi?
5: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
4: Oh.
5: Tuh, udah hijau.
6: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik pendengar Setia Pro 1, Sandawar tiba kita pada pukul 16.48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, cerita ASN setelah setahun tinggal di IKN, punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan olahraga. Kehidupan sehari-hari para aparatur sipil negara ASN yang telah menetap di ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur mulai menunjukkan perubahan. Salah satunya yang paling dirasakan adalah waktu tempuh dari kantor ke tempat tinggal yang jauh lebih singkat dibandingkan saat bekerja di kota-kota besar. Perjalanan pulang yang hanya memakai waktu sekitar 10 menit membuat para pekerja tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam di jalan. Mirfa, seorang ASN di otorita IKN yang telah tinggal di Nusantara IKN Nusantara selama 1 tahun, mengaku perubahan besar yang dirasakan bukan hanya lokasi tempat tinggal yang dekat dengan kantor, tetapi juga pola hidup yang menjadi lebih seimbang. Pengalaman serupa juga dirasakan pekerja dari berbagai instansi pemerintah maupun dunia usaha yang kini bermukim di kawasan Nusantara. Kehadiran kawasan hunian yang terintegrasi dengan perkantoran, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, hingga pusat kuliner mulai membentuk gaya hidup baru yang lebih efisien.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya.

0: Jadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya.
1: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.

0: Brita se păca.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya Deni Kartikasari.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN berharap RRI terus memperkuat perannya dalam menyampaikan informasi pembangunan IKN kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Direktur Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN, Musin Palinrungi, menyambut peringatan Hari Radio dan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Musin berharap RRI bisa menjadi ruang bagi OIKN untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satunya mengenai pembangunan IKN yang masih terus berlangsung di berbagai sektor, khususnya budaya dan parekraf. Di bidang kebudayaan sendiri, Musin mengatakan OIKN terus memberikan perhatian terhadap pengembangan budaya Nusantara, termasuk budaya lokal yang berkembang di wilayah sekitar IKN.
3: Tentu kita berharap RRI terus semakin memberikan informasi yang betul-betul sesuai dengan kondisi lapangan. Di aspek kebudayaan tentu saja kita berharap juga terus diinformasikan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara itu sangat memperhatikan pengembangan budaya Nusantara, tentu saja termasuk di dalamnya budaya lokal. Kita selalu memberikan tempatan kepada pelaku-pelaku seni ya, dan juga budaya untuk memberikan peluang kepada mereka untuk berekspresi.
2: Sementara pada sektor pariwisata, Musin mengatakan pihaknya juga telah menyusun profil investasi pariwisata sebagai bagian dari upaya menarik wisatawan berkunjung ke Nusantara. Kemudian di sektor ekonomi kreatif, OIKN telah mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk pengembangan wastra khas Nusantara oleh warga lokal. Karena itu Musin berharap semua kegiatan dan proses tersebut bisa diinformasikan oleh RRI. Dengan begitu, masyarakat di Kaltim maupun di Indonesia bisa mengetahui perkembangan pembangunan IKN yang terus berjalan. RRI Samarinda, Seladeva.

0: Bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Pemerintah Kutai Barat memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Fungsi tersebut tidak sebatas menyampaikan informasi mengenai kegiatan pimpinan daerah, tetapi juga memastikan pesan pembangunan dapat diterima dan dipahami publik. Kabak Prokopim Kubar, Berta Purwani Cahyanti mengatakan, fungsi kehumasan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi publik, menurutnya, harus diarahkan untuk menciptakan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
1: Jadi fungsi kehumasan ini sebagai corong informasi, penyampai apapun bentuk informasi penyelenggaraan pembangunan. Tujuan akhirnya adalah tidak hanya pencitraan daya opini publik, tapi terjadi sinergi dan hubungan harmonis antara pemerintah dan seluruh stakeholders, sehingga pada akhirnya nanti seluruh stakeholders, elemen-elemen yang tanpa terkecuali itu bisa mendukung apa yang divisi misikan oleh pemerintah.
0: Ditambahkan, Prokopim menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai produk komunikasi, mulai dari pemberitaan hingga penyampaian kebijakan publik dalam sambutan yang memuat pesan dan arahan pimpinan dalam berbagai agenda pemerintahan. Perkembangan teknologi juga membuat pola penyampaian informasi semakin luas dengan memanfaatkan media sosial. Berta menilai, komunikasi pemerintah tidak lagi dapat dilakukan hanya melalui pola satu arah. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi.

0: negara agar kebijakan yang dihasilkan tetap berangkat dari kebutuhan masyarakat.
1: Komunikasi yang baik tentunya multi-ways communication, jadi multi arah. Tidak ada lagi komunikasi itu yang bisa dikatakan kalau zaman dulu itu kan semua serba terpusat ya. Karena sekarang ini kita diberi kesempatan untuk mengelola potensi dan mengembangkan potensi yang ada. Komunikasi itu juga harus mendengar dari bawah. Begitu juga pemerintah dalam melaksanakan visi misi. Bahkan produk dari pemerintah itu kan kebijakan. Kebijakan itu sendiri bisa diamandemen, bisa dicabut, bisa dirubah. Nah itu artinya bahwa segala sesuatu yang menjadi kebijakan untuk mensukseskan penyelenggaraan pembangunan itu harus mendengar.
0: Ia menjelaskan salah satu bentuk komunikasi multi arah tersebut tercermin dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang berlangsung secara berjenjang mulai dari kampung, kecamatan hingga kabupaten. Proses tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyerap kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari penyusunan prioritas pembangunan. Di sisi lain, Prokopim terus memanfaatkan perkembangan media digital untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah. Website, Facebook, TikTok, dan Instagram menjadi sejumlah kanal yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program kegiatan serta pembangunan di Kubar. Berta juga menempatkan media massa sebagai mitra penting dalam membangun komunikasi publik. Menurutnya, media memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan menjangkau masyarakat dengan latar belakang serta karakteristik yang beragam.
1: Sangat penting karena media massa ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kenapa saya bilang sangat-sangat penting dan urgent dan vital? Karena kami juga tidak akan bisa tanpa bantuan teman-teman media. Teman-teman media ini memegang peranan yang sangat vital dan urgent karena penyampai informasi. Dan di sini juga jika kita bisa ada sinergi dan ada harmonisasi, pastinya akan mendukung terwujudnya keseragaman, kemudian sinergitas seluruh elemen, punya pemahaman yang sama, terus punya interpretasi yang sama bahwa apa yang divisi-misikan ini memang real, dilaksanakan. Dan teman-teman media inilah yang kemudian menjembatani harapan pemerintah untuk terwujudnya sinergi itu.
0: Dengan peran tersebut, ia berharap Prokopim tidak hanya dipandang sebagai penyampai informasi pemerintah, tetapi mampu menjadi jembatan yang memperkuat hubungan pemerintah, media, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di bumi Tanah Purai Ngariman. RRI Sendawar, Mikael Karol.

0: penanganan karhutla kini melibatkan sinergi total lintas kementerian dan lembaga untuk meredam ekskalasi api. Pemerintah telah mengerahkan 53 armada udara untuk operasi waterbombing dan modifikasi cuaca, serta menyiagakan ribuan personil gabungan di darat.
1: Karhutla ini adalah disambung ditangani oleh daerah masing-masing, juga ditangani oleh

0: sesungguhnya bergerak.
1: Mendagri juga menegaskan telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk melarang total pembakaran lahan tanpa pengecualian demi mencegah bencana yang lebih besar.
0: Ketika ini terjadi bencana seperti ini, saya mengeluarkan instruksi Mendagri untuk tidak melakukan pembakaran tanpa kecuali, ya, dan boleh buka lahan tanpa kecuali. Karena apa? Karena bencana. Maka saya lah undang-undang yang lebih baru, yaitu undang-undang tentang penanggulangan bencana tahun 2007 yang lebih kuat daripada undang-undang nomor 32 tahun 90 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Nah, jadi kita otomatis sudah bencana seperti ini, sudah banyak kerugian masyarakat, sakit, kemudian penerbangan, ekonomi, belum lagi flora dan fauna yang terganggu alam. Kita harus samakan itu. Jadi saya membuat instruksi kepada setiap daerah untuk melarang pembukaan lahan tanpa kecuali. Saya mohon maaf, ya, ini secara situasi emergensi.
1: So-

0: satu badan usaha yang terindikasi terlibat dalam kasus karhutla di 7 provinsi. Mendagri menambahkan aturan darurat bencana saat ini memiliki posisi hukum yang lebih kuat untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak ekonomi dan kesehatan akibat karhutla. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: BPBD Samarinda bersama Perumdam Tirta Kencana, Kementerian PUPR, BWS dan PMI mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak intrusi air laut. Kepala BPBD Samarinda Suwarso mengatakan, air yang didistribusikan diperuntukkan untuk kebutuhan minum dan memasak, bukan untuk mandi atau cuci dan kakus.
2: Dengan cara tahan pihak lurahan itu menghubungi call center Pusdalop BPBD Kota Samarinda. Air yang sekali pengiriman itu 5.000 liter untuk satu tangki. Sehingga memang harus ada pembatasan penggunaan. Ya, kalau untuk MCK bisa digunakan sumber-sumber air yang lain, tapi untuk kebutuhan wudhu memang
3: air minum,
2: konsumsi masak, untuk minum itu tetap kita suplai dari sumber yang berasal dari Kota Samarinda dan di bawah koordinasi BPBD Kota Samarinda.
1: Distribusi air dilakukan berdasarkan permintaan pihak kelurahan melalui call center Pusdalop BPBD Samarinda. Saat ini wilayah yang membutuhkan suplai air antara lain Kecamatan Sambutan dan Palaran hingga Batuah di Kecamatan Lajanan. Suwarso menjelaskan air bersih selanjutnya disuplai ke tempat-tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat, bukan didistribusikan ke setiap rumah atau per kepala keluarga. RRI Samarinda, Deni Kartika.

0: Ratusan pegawai RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda menuntut kejelasan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tertunda sejak Juni 2026. Pemprov Kaltim pun memastikan anggarannya sudah tersedia. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan, anggaran tambahan penghasilan pegawai telah dialokasikan dalam postur APBD Perubahan 2026 dan kini menunggu pengesahan. Setelah pengesahan, pembayaran TPP bakal segera diproses termasuk pembayaran rapel untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jaya pun mengatakan pembayaran TPP bakal dilakukan secara rapel dengan penyesuaian sesuai dengan periode yang belum dibayarkan. Menurut Jaya Mualimin, manajemen RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda juga diminta menempuh langkah antisipasi mengingat sebagian pegawai memiliki kewajiban pinjaman perbankan. Jaya meminta manajemen berkoordinasi dengan pihak bank agar kondisi keuangan pegawai tetap terkendali selama menunggu pencairan TPP. Jaya menegaskan, status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Yang kondisi tersebut, menurut Jaya, dapat dimanfaatkan manajemen untuk memberikan ketenangan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang rumah sakit.
1: Jadi masukan sudah tinggal menunggu pengesahan. Ini kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Mungkin ada rapel, ya ada perangin dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, ya, ke September 4 bulan. Mudah-mudahan secepatnya, tapi anggarannya sudah ada, jadi sangat khawatir. Cuman saya minta langkah-langkah dari pihak manajemen rumah sakit, saya sudah ingatkan bahwa karena mereka itu mungkin ada tanggungan di beberapa pinjaman bank gitu ya, maka berkoordinasi agar jangan sampai ditagih dulu. Jadi kalau nanti sudah disahkan di perubahan, pasti akan segera dicairkan ya. Dan saya juga mengimbau sekali lagi kepada manajemen rumah sakit untuk melakukan langkah-langkah. Karena rumah sakit kan sistem penata usahaan keuangannya dengan BLUD, jadi ada fleksibilitas.
0: Total anggaran TPP dalam APBD Perubahan 2026 untuk rumah sakit milik pemerintah daerah di Kaltim mencapai Rp172 miliar. Dari total tersebut, sekitar Rp98 miliar dialokasikan untuk RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda, sementara sisanya untuk RSUD Kanujoso Jatiwibowo di Kota Balikpapan. Pemprov Kaltim juga berharap pengesahan APBD Perubahan dapat segera rampung, sehingga hak pegawai yang tertunda sejak Juni dapat segera dibayarkan. RRI, Rizky Multianta melaporkan. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting, karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan, informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
2: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPID selaku komisi penyiaran, yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
0: Oke.
2: Dalam perjalanan 81 tahun ini, mungkin dalam hal pengawasan isi siaran, Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
0: Okay. Yang,
2: saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
0: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multenata melaporkan.

0: menyiapkan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN tahun anggaran 2026 sebanyak 350 formasi. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi sebelum batas waktu 31 Maret lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, Fiona Citrayani, mengatakan saat ini proses masih berada pada tahap pengusulan. Pemerintah daerah masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah pusat. Dari total 350 formasi yang diajukan, mayoritas dialokasikan untuk tenaga pendidikan. Rinciannya, sebanyak 260 formasi diperuntukkan bagi guru, sekitar 70 tenaga kesehatan, dan 20 tenaga teknis di berbagai perangkat daerah.
1: Jadi prosesnya masih proses pengusulan. Nanti kan ada proses selanjutnya nih, setelah pengusulan ada penetapan dari Pan RB terkait dengan formasi yang kita usulkan gitu. Jadi lebih tepatnya formasi yang kita usulkan ke Menpan RB itu jumlahnya 350. Nah ini yang kita usulkan ke Kemenpan RB. Nanti kita tunggu penetapan formasinya. Karena bisa jadi dari jumlah yang kita usulkan dari ditetapkan tidak sama dengan yang kita usulkan. Karena kan mungkin nanti dari pusat, pemerintah pusat juga terkait dengan anggaran. Karena semua ini yang kita usulkan sebagian besar adalah CPNS gitu kan. Nanti kan dari tergantung juga dari anggaran pemerintah gitu ya, dalam hal ini pemerintah pusat.
0: Fiona menambahkan kebutuhan tenaga guru menjadi prioritas utama karena masih adanya kekurangan tenaga pendidik di sejumlah daerah. Pemetaan kebutuhan guru akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kondisi di lapangan. Meski demikian, jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat belum tentu sama dengan yang diusulkan. Penetapan akhir akan menyesuaikan kemampuan anggaran serta kebijakan nasional terkait pengadaan ASN. Setelah penetapan formasi, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan jadwal dan petunjuk teknis oleh Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah Kota Samarinda berharap usulan tersebut dapat disetujui untuk memperkuat pelayanan publik. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.

0: banyaknya gangguan kesehatan mata di lingkungan mereka, terutama katarak yang menyebabkan penurunan kualitas penglihatan. Seorang warga Samarinda, Nugrah, kepada RRI mengatakan banyak masyarakat yang mengalami penglihatan kabur akibat berbagai faktor yang kondisi ini diduga berkaitan dengan pola hidup tidak sehat serta intensitas penggunaan gawai yang tinggi. Nugrah juga mempertanyakan akses layanan kesehatan mata yang profesional, yang selain itu masyarakat memerlukan kejelasan terkait biaya perawatan mandiri maupun mekanisme layanan melalui BPJS Kesehatan.
1: Ada yang kena katarak, macam-macam penyakit mata, rata-rata kabur tuh Pak Dokter. Mungkin keseringan lihat HP atau pola
0: intensitasnya ya.
1: Nah itu, saya pengen tahu nih untuk kasus penyakit mata ini, dokter atau rumah sakit yang dituju yang jujur-jujur yang benar-benar profesional itu di mana sih Pak Dokter? Nah, kalau perawatannya itu secara mandiri itu berapa biayanya? Nah, kalau lewat BPJS itu seperti apa regulasinya? Rujukannya kemana?
0: Mengambil hal tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. Ivan Haryadi, menjelaskan bahwa katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya terjadi seiring dengan perkembangan usia. Yang menurutnya, katarak terjadi akibat kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan kabur. Namun kondisi ini perlu dibedakan dengan gangguan mata lain seperti rabun jauh ataupun minus. Dr. Ivan menambahkan pada usia muda, gangguan mata seperti minus umumnya dapat ditangani dengan penggunaan kacamata, namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tindakan operasi jika terjadi perkembangan yang cepat.
2: Ya, kalau katarak memang pengaruh degeneratif, ya artinya semakin bertambah usia, mungkin lensanya terjadi kekeruhan sehingga penglihatan menjadi kabur ataupun mata minus. Karena ini beda penanganannya gitu kan. Untuk anak-anak yang matanya minus bisa digunakan kacamata. Kalau terlalu cepat bertambah minusnya itu mungkin bisa juga dilakukan tindakan-tindakan operasi. Nah untuk yang katarak ya itu tadi, kalau biasanya pada usia lanjut ini mungkin paparan sinar matahari langsung gitu ya. Jadi kalau kita sering-sering kena sinar matahari langsung, mungkin untuk nelayan yang kerja di laut, kemudian petani yang kerja di sawah, penyembuhan dengan operasi kataraknya juga sudah semakin baik, tapi sekali lagi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
0: Dengan demikian, meskipun operasi katarak semakin maju, pemeriksaan awal tetap menjadi langkah penting untuk menentukan penanganan yang tepat serta meminimalkan risiko pasca operasi. RRI Samarinda, Rizky Multianto melaporkan.

0: Kota Samarinda terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak sebagai langkah memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam program Sapa ASN yang digelar BKPSDM Kota Samarinda. Kepala Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Samarinda, Hetty Supatmi, mengatakan, PAD saat ini baru menyumbang sekitar 36% dari total kebutuhan pembiayaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Samarinda masih berada pada kategori rendah. Menurut Hetty, angka pendapatan yang tercantum dalam APBD masih berupa target yang harus dicapai bersama dan belum sepenuhnya tersedia di kas daerah. Karena itu, peningkatan penerimaan pajak memerlukan pendukungan seluruh pihak, termasuk aparatur sipil negara sebagai teladan bagi masyarakat.
1: Pajak di pemerintah Kota Samarinda saat ini PAD kita itu baru menyokong sekitar 36% dari total aktif. Sehingga memang dalam hari ini adalah tugas kita bersama untuk saling bantu-membantu untuk mewujudkan mencapai target yang sudah kita tetapkan. 36% itu kalau dinilai dari rasio kemandirian, kita ini masih dalam posisi rendah ya. 0-25 itu dinilai sangat rendah, 25-50% itu masih rendah. Kemudian 50-75 itu sedang, 75% di atas 75% sampai 100 itu tinggi.
0: Hetty menambahkan, semakin tinggi realisasi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan menjaga stabilitas ekonomi, mengatur kebijakan daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kota Samarinda berharap rasio kemandirian fiskal daerah dapat terus membaik sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Kementerian Kehutanan menyiapkan kawasan preservasi di landscape Kraitan, Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi habitat orang utan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kawasan seluas 87 ribu hektar tersebut bakal menjadi ruang hidup sekaligus lokasi pelepas liaran orang utan. Yang upaya ini dilakukan menyusul tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan yang mengancam habitat satwa endemik Kalimantan. Melalui rilis resminya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai meninjau langsung dampak karhutla di Berau baru-baru ini untuk memastikan habitat orang utan tetap terlindungi, dan ia menegaskan perlindungan kawasan harus dilakukan bersama untuk mencegah kerusakan habitatnya. Menurut Raja Juli Antoni, pemerintah bakal berkoordinasi dengan organisasi konservasi dalam pengelolaan kawasan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan area konservasi yang dapat dirawat dan dijaga secara berkelanjutan. Perlindungan kawasan juga diarahkan untuk mencegah aktivitas manusia berpotensi merusak habitat orang utan, termasuk pembabatan hutan yang dapat mempersempit ruang hidup orang utan.
1: Kami ingin memastikan bahwa orang utan ya di Berau ini, terutama di Berau di Kalimantan Timur ya, bisa selamat dari karhutla. Sehingga kami akan berkoordinasi dengan KEN, Conservation Action Network, termasuk nanti ada area, saya akan memberikan ada namanya daerah area konservasi ya, kepada KEN agar dirawat sedemikian rupa.
0: Di Kabupaten Berau sendiri menjadi wilayah dengan luasan karhutla tertinggi di Kalimantan Timur, dengan luas area yang terdampak kebakaran tercatat mencapai 386 hektar. Kementerian Kehutanan berkomitmen mengawal upaya pemadaman dan penanganan titik panas di wilayah tersebut, yang langkah ini dinilai penting untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan keberlangsungan habitat satwa. Upaya menjaga kawasan konservasi di Kabupaten Berau menjadi penting karena kebakaran bukan hanya mengancam tutupan hutan, api juga dapat memutus ruang hidup dan mengancam keselamatan orang utan yang bergantung pada ekosistem hutan. RRI Rizky Muta.

akibat penutupan jalur udara dan pembatasan di Bandara Soekarno-Hatta, rotasi pesawat dari dan menuju Balikpapan mengalami gangguan total. Jumlah penumpang harian di Bandara Sepinggan merosot tajam hingga 30%. Suasana

0: resmi menyusul paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Khusus rute Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 10 jadwal kedatangan dan 9 keberangkatan yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan oleh PGS General Manager Bandara Samsepinggan Balikpapan, Rizal Aris Laksono.
1: Yaitu Cengkareng, Halim, kemudian yang utama itu memang di seperti di Raden Inten juga close juga sih, cuman kita nggak ada flight ke sana. Jadi sampai saat ini dilaporkan NOTAM, Notice of Airmen untuk penerbangan, bahwasannya kondisi hujan abu masih terjadi di wilayah Cengkareng dan sekitarnya, sehingga dikeluarkan NOTAM.
2: So, kemarin itu kita cukup banyak sebenarnya schedule, tetapi akhirnya terjadi pembatalan yang cukup banyak juga, sampai 15 flight departure, 14 flight arrival. Nah, untuk hari ini itu schedule yang diajukan, khususnya rute Cengkareng ya, rute Cengkareng ini.

0: Garuda Indonesia, CityLink, Pelita Air, Super Airjet hingga Batik Air. Arus penumpang harian di bandara ini turun drastis dari biasanya 11.000 hingga 12.000 orang, kini hanya mencapai sekitar 7.000 penumpang. Salah satu penumpang, Rian, memilih mengajukan pengembalian dana atau refund tiket sementara. Sebagian lainnya berupaya mencari penerbangan transit ke kota alternatif seperti Surabaya atau Semarang.
1: Ini informasi dari loket di sini sih harus di refund dulu ya. Sampai nanti ditunggu informasinya untuk jadwal berikutnya. Cuma saya juga belum tahu nih, yang penting saya balik ke Jawa. Entah itu nanti di Jawa Tengah atau Jawa Timur selain di Cengkareng ya.
0: Otoritas Bandara Sam Sepinggan menghimbau seluruh calon penumpang untuk tidak langsung menuju ke bandara dan terlebih dahulu memeriksa status terbaru tiket penerbangan mereka melalui maskapai masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus mendapat ucapan selamat dan pesan untuk mempertahankan kepercayaan publik. Salah satunya dari Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat, Reva Riana, yang menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dekat dengan masyarakat. Reva juga menyebut RRI dan Pikiran Rakyat memiliki catatan sejarah yang erat.
3: Alhamdulillah, ada keterikatan antara RRI dan Pikiran Rakyat. Pendiri Pikiran Rakyat, Bapak Sakti Alamsyah, beliau adalah yang membacakan teks proklamasi di RRI Bandung. Semoga sekali lagi kebersamaan antara Pikiran Rakyat dan RRI bisa terus terjalin. Dan selamat kepada RRI atas peran sertanya selama 81 tahun membersamai negeri tercinta Indonesia.
2: Namun, Reva berpesan agar RRI dapat tetap relevan di tengah persaingan media dengan konsisten menyajikan informasi yang benar dan sesuai kode etik jurnalistik. Sebab, kepercayaan publik perlu terus dijaga di tengah persaingan media yang semakin ketat.
3: Saya yakin di tengah persaingan media radio yang semakin ketat, RRI dengan informasi-informasinya yang bernas, yang terjaga, benar, dan juga sesuai dengan kode etik akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama informasi-informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. RRI dengan motonya sekali di udara tetap di udara, tidak akan pernah menyajikan berita-berita yang bohong.
2: Reva pun berharap kebersamaan RRI dan Pikiran Rakyat bisa terus terjalin. Sekaligus, ia mendorong RRI mempertahankan perannya sebagai penyambung informasi bagi masyarakat di pelosok Indonesia. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
4: Demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartika Sari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.

0: saudari semua sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, kembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul.

0: Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
3: Aku sekenin jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
5: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

0: saat ini usiku buat iya-iya kita ingin menjadi wahid kata. Saatnya kita ini menjadi wahid kal arti, bukan sebaliknya. Apa yang kita maui dari wahid kal arti? Bukan jumlahnya, bukan jumlah fisiknya kal arti, tetapi apa yang kita maui dari wahid kal arti ini? Etos kerjanya, militansinya, idealismenya. Kalau seorang ini memiliki ide-ide seribu, idealismenya seribu, ya, militansinya seribu, dan itu yang kita kehendaki, maka ketika kita kal'alam, sungguh kita menjadi manusia yang beruntung. Kita menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ketika mereka mendambakan dunia, kami mendambakan surga. Ketika mereka menuju lima menara, kami menyatu di satu menara. Ibuku, engkaulah surga satu menara itu. Surga yang damai di tengah polemik yang ramai. Surga yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Surga yang indah di tengah alam yang tertatah. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah kenapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah surga satu menara.

0: Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat. Malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقَّ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: berbau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, bapak tadi beliin tas nih buat ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama bapak.
3: Ah, ibu bisa aja. Tas ini bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Senawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda dan seperti apa kelengkapan informasinya nih pendengar. Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Handuk mandi menjadi benda yang hampir setiap hari kita gunakan nih pendengar ya. Setelah tubuh dibersihkan dengan sabun dan air, handuk berfungsi mengeringkan tubuh sebelum kita mengenakan pakaian. Namun, setahukah Anda pendengar, handuk yang jarang dicuci justru dapat menjadi tempat berkumpulnya kotoran, sisa kulit, minyak tubuh, dan mikroorganisme. Kondisi ini semakin memungkinkan terjadi ketika handuk sering digunakan dalam keadaan lembab dan tidak segera dikeringkan. Masalahnya bukan hanya soal bau tidak sedap, handuk yang lembab dan jarang dicuci dapat membuat mikroorganisme lebih mudah bertahan. Karena itu, kebersihan handuk perlu menjadi bagian dari kebiasaan menjaga kebersihan diri. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan menjaga kebersihan tubuh, termasuk menggunakan perlengkapan pribadi seperti handuk secara tidak bergantian. Lalu kenapa sebaiknya handuk dicuci? Tidak perlu menunggu sampai handuk berbau atau terlihat kotor. Handuk mandi sebaiknya dicuci secara rutin, terutama jika sering digunakan sulit kering atau terkena banyak keringat. Setelah digunakan, gantungkan handuk di tempat yang memiliki sirkulasi udara baik agar cepat kering. Jangan membiarkan handuk dalam keadaan basah terlipat atau menumpuk, karena kelembapan dapat membuat lebih mudah menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme nih pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu. Ayo silakan.
1: Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Menyikat gigi sudah menjadi rutinitas wajib pagi dan malam bagi hampir semua orang nih pendengar. Setelah menyikat gigi, kebiasaan yang paling umum dilakukan adalah berkumur dengan air hingga mulut terasa bersih dan segar. Namun, tahukah Anda pendengar bahwa kebiasaan berkumur terlalu banyak setelah sikat gigi justru dapat merusak manfaat perlindungan gigi? Selama ini banyak orang menganggap bahwa berkumur ini hingga bersih adalah cara terbaik untuk mengakhiri rutinitas menyikat gigi. Padahal para ahli kesehatan gigi justru menyarankan untuk tidak langsung berkumur dengan air setelah menyikat gigi. Alasannya pasta gigi yang mengandung floret membutuhkan waktu untuk menempel dan bekerja pada permukaan gigi.

Melansir ayosehat.kemkes.go.id, menyikat gigi yang benar harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk menjaga gigi berlubang. Fluoride untuk menjaga gigi berlubang adalah mineral yang sangat efektif dalam memperkuat enamel gigi dan melawan bakteri penyebab kerusakan gigi. Jika Anda langsung berkumur setelah menyikat gigi, fluoride yang seharusnya melindungi gigi justru akan terbuang bersama air. Penelitian ilmiah telah membuktikan dampak signifikan dari kebiasaan berkumur setelah sikat gigi. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Dental Journal menemukan bahwa kadar fluoride dalam air liur 15 menit setelah menyikat gigi mencapai 15,33 ppm pada kelompok yang tidak berkumur, sedangkan pada kelompok yang berkumur hanya mencapai 6,19 ppm.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia.

0: pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk

0: posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
2: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
2: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
3: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
4: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa? Jaringannya
7: hilang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
4: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja
11: ya? Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
4: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Puarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali syarat mau ditugasi yang dikupsi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dan paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbo melaporkan.
4: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.

0: pertama?
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari Solan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval Son, budaya Son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krecek Super Show 2026, mengatakan bahwa

Nah, Kota Kediri asal usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian

Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya.

Labuti, Palangkaraya, dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di mana

0: Saudara, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Novo Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Kita semua balik tegap dan lupa kerja keras juga, dan semoga Allah memudahkan kita bisa memulihkan kembali.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul, Ciloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Kristen, yaitu bersama Pendeta Markus dengan judul Menjadi Penurut Kehendak Tuhan.
1: Mimbar Agama.
3: Kembali lagi Anda berjumpa dengan saya di Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pendeta Markus. Di tempat ini akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan dari satu teks kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Mazmur 119 1-20, yaitu tema kita pada hari ini berbicara tentang menjadi penurut kehendak Allah. Sekali lagi, tema kita pada hari ini menjadi penurut kehendak Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa tema kita pada hari ini menjadi penurut kehendak Allah, yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1-20. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firmanmu? Dengan segenap hatiku aku sendiri mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukummu yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu akan kugembirakan, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini, supaya kau hidup dan aku hendak berpegang pada firmanmu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang kebajikan-kebajikan dari Tauratmu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancurkanlah jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, pada hari ini sekali lagi kita akan berbicara dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang menjadi penurut kehendak Tuhan. Yang menjadi kunci kita pada hari ini yaitu ayat yang ke-10 dan yang ayat ke-11. Kita akan mengulangi sekali lagi, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, 10, dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan? Dengan segenap hati aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, menjadi penurut kehendak Allah memang sekali lagi tidak gampang. Penurut artinya adalah orang yang sungguh-sungguh. Penurut artinya adalah orang yang mengiyakan. Penurut artinya adalah orang-orang yang betul-betul setia kepada Allahnya. Berbicara tentang penurut, dan itu yang kita lihat pada hari ini. Tetapi lebih daripada itu, saudara, kenapa Mazmur mengungkapkan tentang bagaimana orang yang berbahagia itu adalah orang yang menjadi pelaku atau penurut kehendak Allah. Penurut kehendak Allah yang bagaimanakah yang Allah ingin maksud dalam tulisannya dalam kitab Mazmur pada hari ini? Penurut itu yang Dia maksud adalah dia adalah orang-orang yang sanggup, orang-orang yang tangkas, orang-orang yang bisa, orang-orang yang handal untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi penurut. Kenapa dikatakan berbahagia? Di ayat yang pertama tadi diungkapkan berbahagialah orang yang hidup tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Mengapa dikatakan seperti itu? Sebenarnya orang penurut itu tadi adalah orang yang menuruti, orang yang setia kepada Taurat Tuhan itu. Bukan sekedar daripada orang yang mungkin berbicara saja, bukan sekedar orang yang pintar berteori saja, bukan sekedar orang yang pintar untuk mengajarkan dan menghafalkan saja, tetapi berbicara tentang penurut adalah orang-orang yang bukan saja sebagai lafalnya menghafal dan tahu persis, tetapi dia harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu yang pemazmur katakan berbahagia. Yang keberikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada itu, pemazmur juga ingin menggambarkan tentang kebahagiaan yang hakiki di dalam kehendaknya Tuhan. Kenapa kebahagiaan itu penting? Orang banyak mungkin di luar punya uang banyak, punya kendaraan, punya rumah, punya fasilitas-fasilitas yang hebat. Tetapi tidak sedikit orang yang kaya yang punya fasilitas itu mengalami kebahagiaan. Oleh karena apa? Karena begitu banyak orang-orang yang kaya yang punya uang, yang punya fasilitas itu, sebenarnya banyak di antara mereka yang sedang tidak percaya sungguh-sungguh dengan Allah. Kenapa? Karena begitu mereka bergantung kepada harta mereka, begitu mereka bergantung kepada materi mereka, mereka pasti berkata, saya tanpa Tuhan bisa hidup. Nah, saudara pendengar yang saya kasihi pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh menikmati bahwa tanpa Tuhan atau tanpa Allah yang kita sembah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengungkapkan kembali misteri daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kenapa Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang menjadi penurut dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Dan di ayat yang berikutnya dikatakan lagi, berbahagialah orang yang memegang perintah peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Itu adalah tujuan orang-orang tadi yang melakukan kehendak Tuhan, karena mencari Tuhan dengan segenap hati dan tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh bukan saja menjadi orang Kristen, bukan saja menjadi orang yang aktif ke gereja, bukan saja menjadi orang yang sungguh-sungguh menapakkan kaki mereka di hadapan Tuhan, tetapi marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang penuh dengan penurut tadi, sekali lagi, bukan sekedar saja diberbahagia, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang ingat persis akan kapan mereka akan kembali kepada Allah. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang memantapkan kaki dan langkah mereka untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Makanya kalau kita melihat hari-hari ini begitu hancur, begitu berantakan, banyak orang-orang yang hidup yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Banyak di antara mereka yang hidupnya maunya sendiri, yang hidupnya asal, yang hidupnya mau berpegang kepada kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi berbahagialah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dikala dikatakan lebih lanjut lagi, karena keturunannya akan perkasa di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat daripada itu, kenapa kok Alkitab berkata orang-orang yang benar, orang-orang yang berbahagia itu tadi adalah generasinya, anak-anak mereka akan perkasa di bumi. Berbicara tentang keperkasaan di bumi tadi, berbicara tentang orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh tadi, berarti orang-orang yang cinta Tuhan. Bukan sekedar teori, bukan sekedar mungkin mereka bisa mengajarkan saja, bukan mereka sekedar cuap-cuap saja, tetapi mereka harus betul-betul menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada hari ini, biarlah kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu senantiasa menggantungkan harapan kita, kehendak kita kepada Dia yang memberkati setiap orang yang berseru kepada nama itu. Terlebih daripada itu, saudara, bukan saja sampai di situ, yang juga melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku meramat ngamati segala perintahmu. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat kembali mengapa Mazmur kembali untuk mengangkat ini. Sebenarnya dia sedang melihat latar belakang yang berikutnya, itu melihat karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang Israel sedang tidak terfokus kepada Allah. Karena melihat orang-orang Israel sedang gundah gulana, sedang tidak punya pengharapan, sedang tidak punya segala sesuatu, makanya dia hadir, firman Allah hadir untuk menjadi warna, untuk menjadi penyokong, untuk menjadi sandaran bagi setiap orang di saat itu. Makanya banyak orang di antara kita hari-hari ini yang hidupnya jauh dengan Tuhan. Saya percaya kalau Anda Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang hari ini sudah mulai jauh, yang sudah malas datang ibadah, yang sudah malas datang ke gereja, yang sudah berkata bahwa untuk apa semua segala sesuatu seperti itu, yang sudah mulai bosan, yang sudah mulai suam, mari kita sungguh-sungguh. Saya ingin mengajak kita pada hari ini supaya Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang tidak setia kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh melakukan hal yang terbaik, yang terindah di mata Tuhan. Saudara pendengar yang saya kasihi, saya cukup kaget suatu saat saya menanyakan beberapa orang yang sedang berada di lembaga pemasyarakatan. Saya terlalu kaget, saya bertanya kepada mereka, apakah pada waktu Anda di luar, Anda rajin ke gereja atau rajin beribadah atau tidak? Di banyak, mungkin kalau ada mungkin 100 orang yang menjawab tidak pernah atau jarang, itu kira-kira 9 orang atau 90 orang kalau ada di antara 100. Berarti 90% di antara mereka tidak pernah datang beribadah di gereja. Saudara, dan terlebih itu juga saya tanya, siapa yang datang ke gereja setahun sekali? Kebanyakan di antara mereka berkata, kami cuma datang setahun sekali. Dan ada yang berkata bahwa saya tidak pernah datang ke gereja sebelum saya ditangkap, dipenjarakan. Saudara yang saya kasihi, begitu sedih dan begitu miris saya mendengar daripada cerita itu dan orang yang saya tanyakan, kenapa seperti itu? Karena rupanya orang-orang itu tadi adalah bukan sekedar dari latar belakang keluarga yang tadinya jarang malas ke gereja, tetapi keluarga mereka sedang tidak peduli kepada Tuhan. Saudara pendengar yang saya kasihi dimanapun Anda berada, mungkin ada di antara Anda hari ini sudah tidak peduli kepada Tuhan, sudah berkata untuk apa Tuhan, untuk apa ke gereja, untuk apa doa, untuk apa beribadah kepada Dia. Saya ingin mengajak kita pada hari ini, kalau kita tahu persis apa permasalahan orang-orang ini tadi, berarti orang-orang ini memang orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Boro-boro dia ke gereja, mungkin baca Alkitab, dia juga tidak pernah. Saudara, mereka cuma dengar Alkitab itu setahun sekali. Mungkin sebelum mereka ditangkap, mereka mungkin pada waktu mereka mendengar setelah mereka ada di penjara. Makanya banyak di antara mereka, kalau Bapak Ibu melihat, banyak di antara mereka yang tidak bisa membuka Alkitab kalau mereka baca. Letaknya mungkin mereka tidak tahu dimanapun. Untuk itu hari ini saya ingin mengajak kita, dimanapun saudara berada pada hari ini, bagi Anda-Anda yang hari ini mulai terjerumus, mulai terjebak, mulai berada di bibir jurang kebinasaan, mari kita sungguh-sungguh kembalilah kepada Dia. Karena saya percaya orang-orang yang kembali kepada Dia itu orang yang punya harapan. Orang yang kembali kepada Tuhan itu orang yang punya segala sesuatu yang hebat. Orang yang kembali kepada Tuhan itu adalah orang yang menangis tentang dosa dan perbuatan mereka. Untuk itu saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi dimanapun Anda berada pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh. Orang yang berbahagia itu tadi adalah orang yang memegang perintah-perintah Tuhan. Orang yang berbahagia itu tadi adalah orang yang betul-betul ingat persis dan mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita melihat di sini, bukan saja sekedar itu, orang penurut firman Tuhan tadi adalah orang yang berbahagia. Bukan saja berbahagia secara lahir, tetapi secara batin juga mereka berbahagia. Mungkin mereka tidak punya uang, mungkin mereka tidak punya fasilitas, mungkin mereka tidak punya segala sesuatu, tetapi pada waktu mereka berharap dan mengandalkan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mungkin mereka bertemu makan mungkin sehari sekali, mungkin mereka bertemu makan mungkin pada waktu sore saja, pada waktu pagi dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang ini tadi adalah orang yang menaruh harapan mereka kepada Allah. Saudara, yang kedua, pemazmur ingin mengatakan setelah dia berbahagia dalam banyak hal melakukan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu juga adalah orang yang bersyukur. Atas apa? Atas mereka tidak jatuh dalam pencobaan, atas mereka tidak jatuh dalam berbagai macam penyembahan berhala. Makanya mereka-mereka yang melakukan kehendak Allah itu juga orang-orang yang penuh dengan syukur. Berapa banyak mungkin kita berkata dalam hati kita, kita bersyukur setiap saat atas makan minum, mungkin kita doa, mungkin kita menyampaikan syafaat kita, mungkin kita menyampaikan mungkin persembahan kita kepada Tuhan. Tapi pertanyaan saya hari ini, saudara, sejauh mana kita sudah bersyukur ke atas kehendak Tuhan yang berlaku bagi hidup kita? Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan, memberkati setiap pendengar dimanapun berada.

0: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Mataram dengan judul Merdeka dari Hoax, dan selamat mendengarkan.
2: Loh, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi ini deh, ya Allah.
3: Assalamualaikum Pak Amir.
2: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara, sak belanja nih. Bener, Bih?
3: Iya ya, tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
2: Nah itu udah dia, bingung juga Bapak ini Kak Rani. Kenapa ya?
3: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir, jadi mereka nyerbu semua ke sana.
2: Ya, jagain deh. Bagus. Heh, udah Kak Rani. Namanya juga kita berdagang, kadang laris, kadang udah sepi kan.
3: Masya Allah Pak Amir, bijak sekali. Tetuah Pak Amir, rezeki Nike sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih Pak.
2: Iya Kak Rani. Eh, makasih banyak dah ya, pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih dia mau belanja ini?
3: Ini Pak, nggih Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Hei Narani.
1: Eh, Bu Sari? Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Nak Rani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa, luarsa.
1: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan? Saya bacakan ya, dengan jelas, sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
0: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Nggih Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
1: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Novo Club nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya nih pendengar pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut untuk Anda.

Udah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan makan bantal.
2: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Budi, ku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Ku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Ku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kau.
3: Ku hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
6: Sebanyak lebih dari 176.000 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke resmi memulai perjalanan mereka dalam ekosistem Change Makers Nasional melalui Nopa Club Bat 4. Gerakan yang resmi dibuka pada Sabtu 25 April 2026 ini mengusung semangat berani berinovasi berdampak tanpa batas sebagai respon terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Sejak diinisiasi sejak 2023 telah bertransformasi menjadi ruang kolaboratif bagi generasi muda yang mengasah kapasitas dan mewujudkan solusi nyata bagi masyarakat. Pada tahun ini jumlah partisipan yang mencapai ratusan ribu menunjukkan tinggi antusiasme mahasiswa untuk berkontribusi di luar kelas nih pendengar. Fokus utama adalah membekali mahasiswa dengan pola pikir inovatif dan keberanian untuk mengeksekusi gagasan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Prof. Brian Yuliarto dalam sambutan menekankan pentingnya ekosistem seperti ini dalam membentuk masa depan. Keberhasilan gerakan ini terlihat dari rekam jejak yang telah menghasilkan lebih 260 program dan kegiatan yang diinisiasi langsung oleh mahasiswa di berbagai daerah. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup berbagai bidang mulai dari pemberdayaan masyarakat, edukasi hingga lingkungan yang semuanya bermuara pada penciptaan dampak positif di komunitas lokal.

0: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih. Banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Kenapa, Ren? Kok duduknya nggak nyaman begitu?
3: Kebelet nih, buang air kecil.
2: Loh, nggak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
3: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
3: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
4: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh dek.
1: Oh begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis bro, kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Paragon Corp menegaskan posisi Sibel sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif, mulai dari program pengembangan guru hingga kegiatan sosial di sektor kesehatan, perusahaan ini konsisten memperluas kontribusi di luar ranah komersial. Di saat yang sama, Paragon Corp yang menaungi brand kecantikan Wardah, Makeover, dan Emina turut memperkuat fokus pada pembangunan generasi muda lewat Nova Club. Sebuah wadah untuk mendorong inovasi sekaligus menghadirkan dampak nyata nih pendengar. Sebagai perusahaan lokal, Paragon Corp tidak tumbuh melalui jalan pintas. Didirikan pada 1985, perusahaan ini bertumpu pada konsistensi dalam membangun kapasitas talenta dari dalam hingga menjelma menjadi salah satu pemain FMCG terbesar di Indonesia.

Dalam tema berani berinovasi berdampak tanpa batas, pada welcoming Novo Club Batch 4, Salman Subakat menegaskan banyak perubahan besar di dunia tidak selalu dimulai dari individu. Yang paling

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Nova Club. Dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi pendengar ya, yang bagi mendengar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita bergabung pada Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: kabar? Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Banjar nih pendengar ya. Selamat malam Bang Dani, malam lagu Jakarta dan Pina. Salam buat Ani, Andre, Bunda Ceria, Siska, Bunda Erni, Putra Kusut, Putra Kutai, Angsa Putih, Mikael, Bang Sidar, Putra Molak, ada pantun nih. Nah, amannya buah, sawit, dan priman, kada beduit, nah ohoy. Pohon pacar di ruang tamu, ading pacaran maunya bertamu, aduhai. Buat Bang Dani, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga buat Bang Putra Banjar nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bunda Erni ya yang bergabung. Halo, selamat malam Bunda Erni.
1: Halo, selamat malam Bang Windu.
0: Iya, malam Bunda Erni. Halo.
1: Halo, ya.
0: Ya, gimana kabarnya nih Bunda?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, saya selalu. Gimana kabar Bang Dani?
0: Alhamdulillah baik nih Bunda.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Baik. Rukus,
1: oh, lagu. Ani Murkus.
0: Lagu apa?
1: Hanya Untukmu.
0: Ya, judulnya apa Bunda?
1: Hanya Untukmu.
0: Dari?
1: Dari Ratika Duri.
0: Ratih? Ya, siapa?
1: Ratika Duri.
0: Hanya Untukmu. Dari?
1: Ratika Duri.
0: Oke, siapa salamnya dulu?
1: Siapa salamnya buat seluruh pendengar setia RI Sumbawa tanpa terkecuali dimanapun saja berada yang sedang monitor pada malam hari ini, kami ucapkan selamat malam, semoga terhibur dan sehat selalu. Buat bangnya, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga, dan kalau pulang hati-hati itu di jalan. Amin.
0: Amin.
1: Lagunya gimana Bang? Ada kah?
0: Ada, dari Rafika Duri ya.
1: Oke, kalau begitu Ani pamit. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam. Baik, Mbak Siska, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya dari Lubang dan Lubang.
0: Iya, apa bunda?
1: BCL.
0: Dari judulnya?
1: Apa yang ada di playlist?
0: BCL ya, Bu. Bentar ya, saya carikan. Ada Cinta Sejati, Selamanya Cinta, Karena Ku Cinta Kau, Cinta Yang Terindah.
1: Ya,
0: Cinta Sejati.
1: Iya.
0: Boleh, sapa salamnya dulu.
1: Salamnya buat semua yang sampai di.
0: Oke, baik.
1: Kalau pulangnya nanti ada pulang dan ini.
0: Oke,
1: kita aja lagunya.
0: Iya, ditunggu ya Mbak Siska lagunya. Selamat malam kembali buat Mbak Siska di pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, malam, gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya sehat selalu, puji Tuhan. Ya, sehat selalu, Bang Dani. Cuacanya ini ya tetap cerah terus. Iya. Hari ini tadi panas full.
0: Panas full banget ini, Bang.
1: Iya, sore ini tadi juga kabutnya agak tebal sekali lagi itu.
0: Benar-benar.
1: Saya keluar dari rumah tuh rasa di tenggorokan itu. Ya, ini agak paro-paro begini kan. Padahal saya ada masker memang.
0: Iya.
1: Kalau Bang Dani mau lihat Putra Kusut tuh ada di legend di YouTube main bola.
0: Ada di YouTube ya, Bang ya. Apa tuh namanya itu,
1: ya,
0: Bang?
1: Di legend. Bajuku nomornya 10, kaos kakiku hitam, sepatuku putih. Kaos timnya biru, Bang Dani.
0: Oke, apa itu namanya itu, Bang? Kalau di YouTube dicari apa namanya itu?
1: Ya?
0: Kalau dicari di YouTube apa namanya itu? Maksudnya pencarian
1: legend.
0: Legend.
1: Di legend.
0: Oke. Nanti saya lihat ya, Bang ya.
1: Ada rungkap 2.
0: Rungkat 2.
1: Iya, ada rungkap 2 di legend, ada di YouTube.
0: Oke. Boleh-boleh nanti, Bang, saya.
1: Iya. Itu hari Rabu kemarin tuh mainnya.
0: Oh, baru.
1: Menangnya 2-0 kami.
0: Wah.
1: Lawan yang muda-muda lagi, aduh, anak muda bisa kalah lawan.
0: Iya, gimana ini anak muda ini, Bang ya?
1: Main keduanya lawan dari anu dari Bubuhan dan Perkantoran menang 1-0 lagi. Hari Kamisnya itu. Cuman hari Kamisnya stadionnya tetap seperti itu. Ya, cuma kaos kakiku hitam, merah kaos kakiku. Hari ini tadi aduh telepon terus orang minta saya main lagi ke Geleo. Aduh, kita sudah umur-umur begini ya. Nggak kuat. Hari ini juga anak-anak tuh umur 17 tuh ke Samarinda minta saya dampingi juga. Saya mana bisa. Mana bisa, aku bilang aku gak kuat lagi. Ya, lagunya ini.
0: Boleh, lagunya
1: Teluk
0: apa?
1: Teluk Bayur, Bang Dani.
0: Teluk Bayur, boleh.
1: Ya. Salamnya untuk semua-muanya aja. Semoga semuanya sehat selalu. Bang Dani juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan terima kasih Bang Dani, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut nih pendengar ya, yang sudah bergabung dan menyapa ya tadi ya, sepertinya di lapangan bola nih sepertinya Bang Putra Kusut. Dan semoga nanti bisa ditonton nih Bang ya di YouTube channelnya. Oke. Baiklah pendengar, itulah tadi kami hadirkan 2 buah lagu ya yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua atau di sesi terakhir, buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu dari 4254. Halo, selamat malam.
1: Putra Mela.
0: Oh iya, Bang Putra Mela. Ya. Gimana kabarnya ini?
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Ada ini? Semut Merah.
0: Ada Semut Merah. Boleh.
1: Iya.
0: Siapa salamin dulu?
1: Putra Kusut, Mbak Andre, Mbak Nyari Kota Bangun, Mbak Nyari Pasir Utara, Tiga Rambit, Mbak Ani, Utara Rantau, semuanya aja deh, sampai JKA.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam nih ya buat Bang Putra Mela ya sepertinya tadi ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Dan baiklah pendengar, selanjutnya baiklah pendengar, kami akhiri ya sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kami harus mudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga Anda dapat menghibur Anda pada malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: yang bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.

Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Baik, selamat malam pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda sesi Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan baik, seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
4: Masa?
3: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
4: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
3: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
4: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
5: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
6: Ajang Lomba Cerdas Cermat tingkat Kabupaten Kutai Barat tahun 2026 sukses digelar di UPT Museum Etnografi Sendawar. Mengusung tema besar budaya sebagai inspirasi dalam merajut masa depan Indonesia Emas, kompetisi edukatif ini melahirkan siswa-siswi berprestasi yang menjadi generasi penerus bangsa nih pendengar. Pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat, Kamius Junaidi. Dalam pelaksanaannya, acara ini dilaksanakan pada 10 sampai dengan 11 September 2026 dan dikomandai langsung oleh Ketua Pelaksana sekaligus Kepala UPT Museum Etnografi Sendawar, Sumarto berharap lomba ini dapat memupuk kecintaan pelajar terhadap sejarah dan kebudayaan lokal maupun nasional. Pada gelaran tahun ini, perwakilan SD Negeri 010 Bongan berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan keluar sebagai juara satu, ini pendengar. Tim tangguh ini beranggotakan 3 siswa cerdas yakni Fitri Kaira Kansa, Hamsina Humaira Putri Mahendra, dan Davara Pandra Mahadika. Kemenangan mereka tentunya tidak lepas dari tangan dingin guru pendamping Ardi yang setia mengawal proses belajar para siswa, ini pendengar. Ardi berharap ke depan untuk tingkat SD agar bisa bertanding ke tingkat provinsi, tidak hanya ke tingkat SMP.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
6: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
5: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
7: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar. Segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Indonesia di negara tercinta kita masih belum terbebas sepenuhnya dari yang namanya penyakit miskin. Apa bisa disebut penyakit? Kalau di logika, bisa saja disebut penyakit. Coba pikir dan renungkan. Kemiskinan bisa membuat orang lapar. Bayi-bayi tak berdosa ikut tersiksa menderita kelaparan, baik masih dalam kandungan, bahkan ironisnya ketika lahir pun mereka masih menanggung kelaparan.

itulah miskin. Tak hanya itu, miskin membuat jutaan anak Indonesia tak dapat sekolah sampai tinggi. Beda dengan orang kaya, meski otak mereka pas-pasan, bisa terus bersekolah. Apa itu bukan namanya penyakit? Di Indonesia, berpendidikan rendah, siapa yang bisa menjamin dapat bekerja layak? Ya, mungkin hanya Tuhan saja yang bisa menjamin. Dampak kemiskinan sungguh kejam. Kemiskinan bukannya berkurang, namun justru bertambah dari waktu ke waktu. Bukan berarti pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam hal ini. Hanya saja sesuatu itu tidaklah cukup, lebih baik kita memulai dari kita sendiri. Semakin banyak orang peduli, semakin banyak yang akan tertolong. Ayo, kita mulai peduli sesama.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hah, capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
5: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
4: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
5: Bahaya, Bu, ya tapi gimana lagi?
4: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
5: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
4: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Oh, yo.
6: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku gak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Halo adek, siapa yang jemput?
6: Kenapa kamu nanya?
5: Rumahnya di mana?
6: Kamu nanya.
5: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
6: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sudah pukul 5 lewat 36 menit. Kami selanjutnya mengajak Anda menantikan sehari hadirkannya program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiara Pagi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang hari ini juga sudah bergabung bersama kami di fasilitas Zoom. Ada Ustadz Sumadi B. Eshut M.E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita dan seluruh pendengar.
2: Iya, sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan hari ini juga kondisi pendengar kita nanti bisa mengikuti sajian ini, karena siaran kami ini juga turut disiarkan melalui program 4 RRI Samarinda. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dan juga Pro 4, silahkan nanti bisa berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama dengan Ustadz Sumadi di line telepon yang kami sediakan 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-9976. Anda juga bisa menggunakan fasilitas streaming di YouTube RRI Samarinda untuk bertanya langsung di kolom komentar, dan aplikasi RRI Digital di kolom live chatnya. Topik kita hari ini pendengar adalah solusi di masa sulit. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustadz Sumadi. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusri sama'a alaikum faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yusri sama'a alaikum idrara wa yumdidukum bi amwal wa banina wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Sadaqallahu al-Azim. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini bisa kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda sebagai sarana kita untuk mengkaji Islam, sebagai sarana buat kita untuk menguatkan komitmen keberimanan dan keberislaman kita dalam sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmu yang kita dapatkan, kita kian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu, sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Semoga Allah menaikkan derajat kita karena kita termasuk orang-orang yang beriman dan berilmu. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita istiqomah untuk mendengarkan siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda. Dan semoga Rasulullah kelak mengenali kita dan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita berada dalam masa sulit. Hujan yang tak turun menyebabkan sungai-sungai menjadi surut, bahkan di beberapa tempat sungai-sungai menjadi kering, tanah-tanah menjadi retak, kebakaran tak terkendali, asap dari dampak kebakaran yang mengganggu kualitas udara, belum lagi dalam persoalan ekonomi yang juga serba sulit, ya. Kemudian menyisakan pertanyaan buat kita sekalian. Adakah solusi atas persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi saat ini? Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Qurtubi mengisahkan dari Ibnu Subay kisah tentang Imam Hasan Al-Basri bahwa pada suatu hari datang kepada Imam Hasan Al-Basri seseorang yang menanyakan persoalan-persoalan kesulitan hidup yang dihadapi. Orang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan persoalan kesulitan hujan yang tak turun-turun sehingga menyebabkan tanahnya retak-retak, sungai dan sumber air mengering akibat kemarau yang berkepanjangan sehingga dia pun tidak bisa bercocok tanam. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian datang orang yang kedua yang juga mengadukan, mengeluhkan persoalan kebutuhan hidupnya. Wahai Imam, saya ini bekerja pagi pulang sore, banting tulang peras keringnya, tapi kehidupan saya biasa-biasa saja. Kebutuhan saya selalu kurang. Padahal ada tetangga yang kerjanya biasa-biasa saja seperti saya, dia bisa membangun rumah, kehidupannya berkecukupan. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan selanjutnya datang orang juga mengadukan persoalan hidupnya. Wahai Imam, saya ini sudah menikah berpuluh-puluh tahun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengaruniakan keturunan. Bahkan temannya juga mengadukan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, sudah punya anak, tapi anak saya kok jadi anak yang susah diatur, anak yang nakalnya. Apa yang harus kami lakukan, wahai Imam? Imam Hasan Al-Basri sebagaimana dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Ibnu Subay mengatakan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu. Mendapati tiga orang yang mempertanyakan persoalan kehidupannya, tapi jawaban dari Imam Hasan Al-Basri singkat, pada dan jelas, beristighfar kepada Allah. Ibnu Subay yang kebetulan ada di majelis itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai persoalan kehidupannya, mulai dari persoalan kemarau panjang, persoalan kebutuhan hidup, persoalan anak keturunan yang tidak Allah karuniakan, bahkan keturunannya anaknya nakal-nakal. Tapi engkau menjawabnya hanya meminta mereka beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kenapa demikian, wahai Imam? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian menjawab, sesungguhnya apa yang mereka tanyakan kepada saya telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mohon ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana ghafara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursil sama'a alaikum idrar, maka Dia Allah niscaya akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. yursili sama'alaikum idarara wa yumdidukum bi amwal, dan dia Allah akan memperbanyak harta benda kepadamu, wa banina, dan Allah akan memberikan anak-anak kepadamu, anak-anak yang soleh, wa ja'alakum jannati, dan dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun yang enak dipandang sebagai sumber penghidupan, wa ja'alakum anhara, dan dia akan mengalirkan sungai-sungai kepadamu. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah dan ayat di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia dulu, sekarang dan akan datang, termasuk yang sedang kita hadapi saat ini, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Dan atas segala persoalan-persoalan kehidupan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah memberikan jalan keluar, yaitu istighfar kepada Allah.

yang kita sengaja maupun yang kita sengaja, baik yang kita nyatakan maupun yang terselubung jauh di dalam hati kita. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi, yang kemudian Allah memberikan jalan keluar atas segala masalah tersebut, ya. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan ini yang sedang kita hadapi saat ini. Kemarau atau kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan sungai-sungai menjadi surut. Bahkan sekali lagi di beberapa tempat sungai itu menjadi kering, sehingga sungai yang menjadi sumber penghidupan manusia sebagai sumber air minum atau sebagai sumber untuk peternak, sebagai sumber untuk bercocok tanam, tidak bisa dioptimalkan. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dampak yang ditimbulkan dari persoalan ini bukan hanya ketidakmampuan hidup atau kerugian materi, tapi juga banyak nyawa manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah Allah menjadikan air itu sebagai rahmat? Tapi air yang kita tunggu-tunggu, hujan dalam hal ini, tidak Allah turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hal ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadzuqhum ba'dal ladzi ya'malu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian yang menimpa kita saat ini tidak lepas dari ulah perbuatan kita. Membakar lahan, meskipun juga datangnya terjadinya perubahan iklim sehingga El Nino berkepanjangan, itu tidak lepas dari perbuatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ingin merasakan sebagian dari akibat perbuatan kita. Tujuannya apa? Agar kita segera kembali, segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan perbaikan, akrab dengan lingkungan, agar lingkungan juga kemudian akrab. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Setiap orang punya keinginan dan harapan memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, bahkan bisa bepergian dengan happy. Tapi ternyata harapan tidak seindah kenyataan. Sudah pergi pagi, pulang sore, bekerja keras, tetapi kehidupan pas-pasan. Ini persoalan kemiskinan, persoalan kebutuhan hidup yang senantiasa kita ada. Maka atas persoalan-persoalan ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kisah dan ayat di atas tadi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang hamba dicegah dari rizki akibat dosa yang diperbuatnya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan sengaja tidak sengaja itu bisa mencegah datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiat bisa menjadi penghalang turunnya rezeki, sehingga solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki amal-amal sholat. Tentu ya,

0: harus tetap bekerja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ke Allah akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Yang ketiga, persoalan yang berkaitan dengan teman atau keturunan hidup. Ini juga persoalan yang selalu kita hadapi. Kata Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang membahagiakan bagi pasangan suami istri selain mendambakan hadirnya anak-anak yang menjadi penyejuk mata pelanjut generasi. Namun banyak pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, belum juga dikaruniai anak. Ada juga orang yang sudah punya anak, tapi ternyata anaknya sulit dikendalikan, anaknya menjadi anak yang nakal sehingga kehidupan rumah tangga itu kurang. Maka solusinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar, ya. Jika ada yang mandul, sesungguhnya masalah mandul atau produktif adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga solusinya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sembari kita memperbaiki kualitas diri kita. Ya, memantaskan diri kita agar kemudian Allah memberikan keturunan, Allah mengaruniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang kita baca terus-menerus, ya, dengan senantiasa melakukan amal-amal soleh, perbaikan diri, dibarengi dengan ikhtiar, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar atas persoalan yang sedang kita hadapi, termasuk persoalan yang hari ini kita hadapi, persoalan kemarau panjang, ya. Dan mudah-mudahan dari kejadian ini seyogianya, seharusnya menjadi pelajaran buat kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian, memberikan cobaan atau apapun namanya, keinginan Allah itu satu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa yang hari ini kita hadapi pendengar, baik peristiwa yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kemarau panjang, atau peristiwa yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, ya, kebutuhan akan kehidupan ekonomi dan lain-lain, serta kebutuhan yang berkaitan, persoalan yang berkaitan dengan teman hidup atau keturunan, menjadi jalan kita untuk sadar dan beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah memberikan karunia-Nya, Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam menghadapi persoalan-persoalan, terutama persoalan sulit yang hari ini kita hadapi. Allah wa'alam bisawab.
1: Ya, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Samarinda, itu dia tausiah yang disampaikan Ustadz Sumadi, solusi di masa sulit, ya. Kami undang Anda tentunya untuk bergabung, bertanya jawab langsung ataupun juga berdiskusi dengan beliau setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Masih bersama Anda mendengar di sajian Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, yang hari ini membahas seputar solusi di masa sulit. Kami undang Anda untuk bergabung, silahkan menggunakan jalur telepon di 7365666 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811 5544976. Dan untuk Anda yang saat ini juga memonitor via media streaming bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi RRI Digital ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Kami ke jalur WhatsApp ini ya, sudah ada beberapa pesan yang masuk. Saya coba bacakan ini Ustadz, dari Ibu Siti di Sebulu Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, ketika masalah datang bertubi-tubi, bagaimana kita sebagai seorang muslim menjaga hati kita agar terus berprasangka baik kepada Allah Ustadz? Itu pertanyaan beliau. Satu ini kita bahas dulu Ustadz, silakan, bagaimana kita tetap berbaik sangka ini Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Siti dan juga seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menggambarkan tentang kepribadian seorang mukmin. Beliau mengatakan, sungguh mempesona, sungguh ajaib, ya, sungguh menakjubkan pribadi orang-orang muslim itu ketika dia mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah, dia bersyukur. Namun tatkala dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Ya. Maka kunci agar kita selalu bisa berbaik sangka kepada Allah itu adalah melipatgandakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan. Bayangkan coba. Ada orang-orang yang mau tidak mau menjalani hidup dan kehidupan ini harus menggunakan alat pernapasan buatan. Oksigennya mahal. Ya. Kita alhamdulillah gratis. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya kebaikan yang kita dapatkan ini jauh lebih besar daripada cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Maka dengan demikian, kita harus selalu baik sangka kepada Allah. Ada maksud di balik Allah memberikan cobaan yang bertubi-tubi tadi Bu Siti. Bahwa Allah ingin kita selalu dekat dengannya, agar kita selalu mengadu kepadanya, agar kita selalu meminta tolong kepadanya, sebagaimana lafaz yang senantiasa kita bacakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan jalan-jalan keluar atas persoalan, atas masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah senantiasa kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah, ya. Memperbaiki cara pandang kita atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik sangka kepada Allah itu lahir dari keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang baik, hati yang baik. Iman yang baik melahirkan senantiasa perasaan yang baik. Iman yang baik senantiasa akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik. Iman yang baik akan senantiasa melahirkan perkataan-perkataan yang baik. Iman yang baik senantiasa akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi semuanya itu bermula dari iman yang baik. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada sebagian manusia yang berkata, kami ini beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Seperti apa iman yang baik itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ciri-ciri iman yang baik. Di antaranya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang imannya baik itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar rasa rindu cintanya kepada Allah. Jadi hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang ketika diperdengarkan, diperlihatkan ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun ayat-ayat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kian bertambah imannya. Dan yang ketiga, kata Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang dia berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini setiap perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya itu adalah datangnya dari Allah, termasuk ketika Allah memberikan ujian yang bertubi-tubi, dia meyakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujinya apakah dia termasuk orang-orang yang beriman atau tidak, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa 'ala rabbihim tawakkalun. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala ujian yang Allah berikan, satu, selalu prasangka baik, bagaimana caranya perbaiki keimanan kita kepada Allah. Semuanya itu pondasinya itu adalah sejauh mana keimanan kita itu benar, maka akan melahirkan yang benar pula. Baik perasaan kita akan melahirkan yang baik pula dari perkataan kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita. Jadi Bu Siti dan seluruh pendengar, ini resep yang diberikan oleh Rasulullah dan juga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, perbaharui terus menerus keimanan kita dengan membaca la ilaha illallah, memperbanyak zikir, termasuk juga beristighfar ya. Banyak-banyak beristighfar, karena bisa jadi ada prasangka baik yang muncul, sehingga kemudian prasangka itu terjadi pada diri kita. Jadi prasangka-prasangka yang buruk itu bisa jadi itulah yang kemudian menimpa kita. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika hambanya senantiasa berprasangka baik, maka insya Allah akan baik pula baginya. Tetapi kalau dia banyak berprasangka tidak buruk, maka tidak buruk pula baginya. Jadi karena bisa jadi berangkat dari prasangka yang tidak baik, kemudian terjadilah pada diri kita, kita mendapatkan ujian yang bertubi-tubi tadi kata Bu Siti Fatimah. Maka juga jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah sambil menata hati. Ya, menata. Kalau hati kita baik, iman kita baik, insya Allah semuanya baik.
1: Amin.
0: Kita akan berteman dengan orang-orang baik, akan selalu berada di tempat atau majelis yang baik, sehingga pikiran perasaan kita itu senantiasa akan baik pula, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada pasangan hidup, kepada anak maupun kepada keluarga. Jadi tata hati kita. Semoga dengan demikian Allah akan, kalaupun kemudian Allah memberikan ujian, kita lolos dengan ujian itu ya, kita lolos dengan ujian itu, dan kita menjadi pribadi yang kian lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi kian lebih baik lagi dengan manusia. Ada bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketenangan itu, maka setiap ujian Allah akan hilangkan. Kalaupun kemudian tidak Allah hilangkan, dia akan menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab Bu Siti. Saya ke jalur telepon, ini sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makan acamarate kan dari dana peduli umat ya Pak ya. Ya sekarang pun nih Pak, kan di Indonesia sekarang ada badan haji Pak ya. Badan itu tujuan mungkin untuk membantu mereka yang paling yang membutuhkan. Tapi di sini Pak, saya kan tinggal di desa, satu kecamatan terdiri di 10 desa. Nah sekarang lebih banyak masyarakat di sore sekarang, apalagi sekarang kekeringan mata pelajaran harap semakin tinggi, belum tersentuh dengan masalahnya seperti apa itu kan. Kontribusi masalah baznas kepada mereka, masyarakat yang membutuhkan. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar dari 10 bicara kecamatan saja dulu, di antara 10 desa banyak sekali rakyat yang butuhkan, tapi tidak sentuh dengan basnas, bajinad di sini kan. Nah, sebetulnya seperti itu. Cara penelusuran bajinad itu seperti apa? Mau menjelaskan ya Bapak, biar saya tidak seudon, bahkan tadi kan tidak boleh seudon. Nah, seperti apa basnas, cara seperti membutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya. Mohon penjelasan, saya awam aja, berjujur aja nih masalah kesehatan basinan itu kan. Jadi biar tidak seudon, mohon dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima
1: kasih Pak Ahmad Irwan. Ini terkait dengan cara kerja DPU juga mungkin ini Ustadz ya. Silakan Ustadz boleh ditanggapi.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Irwan ya, yang sudah bergabung juga di kesempatan pada pagi hari ini. Kita doakan semoga Pak Irwan dan seluruh pendengar yang lain juga senantiasa dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan dari dana-dana zakat, dana-dana infak dan sedekah dari lembaga zakat termasuk basnas ya. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, atas dana yang sudah dipercayakan oleh kaum muslimin para muzaki, para agnia atau para donatur, maka ada dua pola yang biasa dilakukan dalam penyaluran zakat. Yang pertama adalah inisiatif dari lembaga zakat dan basnas untuk memberikan bantuan pada titik-titik di mana banyak orang-orang yang miskin atau tidak mampu. Ya, cuman poin ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu dominan. Kenapa? Karena keterbatasan ya. Sehingga dibuka opsi poin yang kedua, yaitu permohonan atau rekomendasi pihak-pihak tertentu kepada lembaga zakat, baik itu basnas maupun lembaga zakat lainnya, bahwa di wilayah kami ini ada banyak mustahik yang kesulitan hidup ya, kesulitan air bersih. Maka dengan informasi ini menjadi bahan bagi lembaga zakat dan basnas untuk menyalurkan dana-dana yang sudah dititipkan. Memang kita akui masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin, dan masih banyak pula di antara mereka itu yang belum tersentuh ya oleh basnas maupun lembaga zakat yang lain. Belum tersentuhnya itu bisa jadi karena keterbatasan akses informasi ya, bahwa di titik satu ada orang yang layak. Keterbatasan yang lain karena keterbatasan sumber daya termasuk dana zakat yang terhimpun. Yang ketiga juga terkait dengan persoalan prioritas. Jadi memang ada banyak hal yang melandasi pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penyaluran zakat kepada masyarakat miskin ya. Tapi tadi yang kita kembali ke pokok di awal, bahwa kita harus tetap mempertahankan husnuzon kita kepada Allah, kepada manusia, termasuk kepada lembaga zakat ya. Jangan sampai muncul pikiran ini paling dikorupsi. Jadi kita berupaya tetap baik sangka. Ya. Kalaupun saat ini belum tersalurkan, belum terbantukan, mudah-mudahan di kesempatan yang lain ada, sembari kita memberikan akses informasi melalui pejabat tertentu atau pihak tertentu untuk menginformasikan bahwa ada di satu titik masyarakat-masyarakat yang butuh bantuan. Mudah-mudahan dengan demikian kita selain bisa menjaga kebaikan hati kita dengan baik sangka, juga bisa membantu menyampaikan informasi kepada pihak tertentu, sehingga kemudian biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keringanan ya, mendapatkan bantuan ya. Apalagi kalau bicara dana zakat itu, Pak Irwan dan seluruh pendengar, sebenarnya ini dana yang mulia, sehingga penerimanya, pembayar zakatnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah begitu Mbak Mita dan seluruh pendengar. Ya. Allahu a'lam.
1: Mudah-mudahan terjawab ini ya cara kerjanya untuk Pak Ahmad Irwan. Satu lagi kami undang untuk jalur telepon. Silakan di 736566743495 ya. Di line telepon untuk pendengar Pro 1 dan juga Pro 4. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bung Mita.
1: Iya, Pak Nano, silakan, Pak.
4: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, silakan.
4: Ya, Ustaz, berkaitan dengan air yang kekeringan ini, Ustaz. Saya baca berita di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, itu ada karena, ya katakanlah, berkaitan pengairan sawah gitu, sampai terjadi pembunuhan, Ustaz, Bung Mita. Jadi gimana, apa kira-kira ini nggak pernah beristighfar gitu ya? Ya Ustaz ya, Bung Mita. Pada kali ini ya, Bung Mita. Makasih, ya. Assalamualaikum.
1: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Ini Ustaz mengalami kondisi kekeringan sampai akhirnya menimbulkan perpecahan begitu ya Ustaz ya. Silakan bagaimana tanggapannya Ustaz?
0: Ya baik, terima kasih. Manusia akan senantiasa memperebutkan sumber-sumber kehidupan. Sumber-sumber kehidupan itu diantaranya adalah air. Sumber-sumber kehidupan itu diantaranya adalah akses mendapatkan kebutuhan hidup. Maka untuk mempertahankan hidup, manusia akan berjuang, akan memperebutkan bila perlu berperang. Ya, berkaitan dengan sumber-sumber kehidupan itu tadi. Dan itulah terjadi sekarang. Dalam konteks global, apa yang sedang terjadi saat ini, konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat ya, itu sebenarnya konflik untuk memperebutkan sumber daya. Dalam hal ini adalah sumber daya minyak. Maka kalau tadi Tanano menginformasikan di wilayah tertentu sampai berpecah memperebutkan sumber air, itu wajar ya. Dengan keterbatasan sumber air karena kemarau panjang, sehingga setiap orang berupaya untuk mendapatkan akses air tersebut, sehingga dengan akses air tersebut dia bisa bercocok tanam atau bisa untuk aktivitas kebutuhan hidup lain. Ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Ya, memang ada upaya harus mendamaikan kepada pihak-pihak yang bertikai, pihak-pihak yang berpecah belah, tapi juga harus memberikan solusi. Ya, selain pencerahan agar bersabar, sebagaimana tadi disampaikan ya, seorang mukmin itu sungguh menajubkan ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Sebaliknya ketika dia mendapatkan ujian cobaan, dia bersabar. Juga dihimbau bersama-sama melakukan perbaikan diri, karena bisa jadi sebab tidak turunnya hujan itu karena perbuatan-perbuatan kita. Meskipun dilakukan hanya sekelompok orang misalnya, tapi kemudian ujian atau cobaan ini menimpa kepada semuanya, sehingga harus sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sembari kita melakukan perbaikan dalam hal menata, mengelola alam ya. Alam ini kalau kita memberikan energi positif, maka dia juga akan memberikan energi positif. Ini kan sunatullah ya. Kalau kita memberikan energi negatif kepada alam, maka alam pun akan memberikan energi negatif kepada kita. Maka tebarkan kebaikan, bagaimana bersahabat dengan alam, mengelola alam dengan baik, itu merupakan bagian dari istighfar. Jadi istighfar ini bukan hanya sekedar kita membaca lafaz istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tapi juga disertai dengan perbuatan konkret, perbaikan dari atas istighfar yang kita lakukan ya. Dilakukan bersama-sama ya. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, kapan Allah akan menurunkan hujan, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berharap, berdoa, jangan pernah berputus asa, sebagaimana tidak berputus asanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, sebagaimana diceritakan dan digambarkan di dalam Al-Quran. Sudah usia senja, beliau dan istri sudah tua, tapi anak keturunan yang dinanti-nanti tidak pernah datang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dia tidak pernah berputus asa. Sebaliknya dia mengencangkan doanya dalam doa yang terkenal, bahkan sudah kita dengar dan sudah kita hafal. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doa yang tidak pernah berhenti karena baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Informasi selanjutnya, Allah mengkaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang menjadi cikal bakal turunnya, lahirnya nabi-nabi selanjutnya. Poinnya adalah jangan pernah berputus asa, terus lakukan perbaikan, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluarnya dengan cara sendiri. Tadi yang saya sitir dari Al-Quran, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan-persoalan kehidupannya, dan Allah akan mengkaruniakan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Salah satu cara kita memperbesar ketakwaan kita kepada Allah itu adalah dengan memperbanyak zikir astagfirullahaladzim, senantiasa baik sangka kepada Allah, senantiasa menata hati perasaan sembari diikuti dengan ikhtiar, ya, serta ketawakalan kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, bahwa apapun yang terjadi baik buruk semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini salah satu perkara iman kita kepada Allah? Dari 6 perkara iman kita, rukun iman adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi baik itu baik atau buruk semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau iman kita baik dalam perkara keimanan, maka ketika Allah memberikan persoalan hidup seperti saat ini, maka kita harus senantiasa apa? Berbaik sangka, senantiasa menjaga iman kita itu baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Baik, Masya Allah, Ustaz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silakan Ustaz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita bagaimana kita mencari solusi saat kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, baik kesulitan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang saat ini kita rasakan, baik kesulitan hidup yang berkaitan dengan kebutuhan atau penghidupan ini yang juga hari-hari ini kita rasakan, termasuk yang berkaitan dengan teman atau keturunan hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya, solusinya sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohon ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara. Ghaffara makna ghaffara, pendengar. Ghaffara, Allah akan mengampuni dosa-dosa meskipun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu berulang-ulang. Allah Maha pengampun atas segala kesalahan, atas segala dosa yang kita lakukan berulang-ulang. Innahu kana ghaffara. Yursil sama'alaikum mitarara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wayumdidukum bi'amwal, Allah akan memperbanyak harta benda. Wabanina, dan Allah akan memperbanyak anak-anak yang soleh dan soleh kepadamu. Waja'alakum jannati, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun yang enak dipandang, yang kebun-kebun itu akan membagikan kamu. Waja'alakum anhara, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai yang baik kepadamu. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, agar Allah memberikan jalan keluar atas segala persoalan yang kita hidup, yang kita hadapi, termasuk semoga Allah memberikan jalan keluar rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Intinya, baiki hati kita kepada Allah, senantiasa baik sangka kita kepada Allah, perbaiki diri kita dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan perbaikan diri, perbaikan lingkungan, perbaikan masyarakat, perbaikan bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar atas segala yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fil lana wa walidina warhamhuma kama rabbani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Hiyai bin Manawad Rahmatika Ya Rahman Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dzunubana waghfir lana sayyi'atina wa taqabbalna min abrar rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak salam alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sumadi untuk tausiah hari ini. Izin pamit Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Samarinda, Ustadz Sumadi BS Hud ME dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran
6: dan
5: kami
6: inspirasi
5: juga mendengarkan di beberapa wilayah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan program siaran RRI Sendawar selanjutnya di pagi ini bersama saya di hari Senin tanggal 14 September 2026 pendengar. Baik pendengar, di hari ini hari Senin tanggal 14 September memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya Edi, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
8: RRI Sendawar dengan program

0: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda di pagi ini. Saya Edi masih temani pendengar di program Sendawar pagi ini ya, di sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, hari Senin. Ya, pendengar, memasuki hari Senin dan sudah di minggu kedua di bulan September. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan aktivitas yang lancar juga termasuk hari ini, pendengar. Ya, pendengar, tadi saya mendapati informasi di media sosial Infokubar bahwa ada musibah kebakaran ya di area Simpang Raya. Kita doakan semoga tidak ada korban jiwa dan untuk korbannya juga semoga bisa diberi ketabahan dan juga kesabaran menghadapi musibah tersebut. Dan mari kita jadikan pelajaran dari setiap musibah ini untuk kita kedepannya lebih berhati-hati lagi. Amin. Baik pendengar, memasuki tanggal 14 September ada beberapa peristiwa penting atau peringatan-peringatan penting di tanggal 14, di antaranya adalah hari kunjung perpustakaan. Ya, pendengar, ternyata di hari ini diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Dikutip dari situs Perpustakaan Nasional RI atau Republik Indonesia, hari ini adalah peringatan hari kunjung perpustakaan. Ditetapkan berdasarkan surat Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor sekian ya tahun 95 tentang usulan pencanangan hari kunjung perpustakaan. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Soeharto pada tanggal 11 Agustus tahun 95. Ya, berdasarkan surat itu kemudian diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 14 September tahun 95. Dan adapun peringatan, maksud kami adapun perangan hari kunjung perpustakaan ini tidak luput dari ide kepala perpustakaan pertama yaitu Mastini Hardjo Prakoso, pendengar. Ya, berikutnya pendengar, hari mewarnai nasional. Dikutip dari situs Nasional Today, hari mewarnai nasional adalah salah satu kegiatan yang dirayakan di Amerika Serikat. Hari ini dirayakan untuk memperluas pengalaman ilmu seni. Menurut orang Amerika, kegiatan mewarnai dapat meredakan stres. Apalagi mewarnai bukan lagi kegiatan untuk anak-anak saja. Terdapat sejumlah media untuk orang dewasa mewarnai. Ya, hari mewarnai nasional biasanya dirayakan dengan memberikan diri sendiri waktu untuk mewarnai. Maka dari itu, hari ini adalah waktu yang tepat untuk berkreasi dengan krayon, pensil warna, ataupun spidol. Masih ada juga peristiwa-peristiwa lain, kami informasikan sesaat lagi di ruang dengar Anda lebih lengkap ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, frekuensi 103,3 MHz.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian. Dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

Barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju ke

0: dan yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahlu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di Indonesia.
1: Pagi ini saya ini masih temani pendengar tentunya di Sendawar Pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, tanggal 14 September. Tanggal 14 September tahun 2026 ya, di mana jatuh pada hari Senin ya. Baik pendengar, hari mewarnai nasional sudah diinformasikan ya. Ternyata hari mewarnai nasional ini dirayakan di Amerika Serikat pendengar. Nah, yang ketiga adalah hari Are You Okay? Ya, masih di nukil dari National Today pendengar, hari Are You Okay adalah hari penting di Australia kali ini yang dirayakan setiap tahun yakni tanggal 14 September. Dan hari ini diperingati warga Australia untuk saling memperhatikan satu sama lain, utamanya bagi yang sedang mengalami masa sulit. Hari ini juga mengingatkan semua orang bahwa setiap hari itu penting untuk bertanya Are You Okay? Dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang ada dalam hidup kita. Hari penting ini biasanya dirayakan dengan mengenakan pakaian berwarna kuning. Selain itu pendengar bisa juga dengan memberikan pertanyaan kepada orang terdekat dengan bertanya Are You Okay? Nah, seperti itu pendengar. Berikutnya pendengar, Pesta Salib Suci. Dia dikutip dari situs Iman Katolik. Pesta Salib Suci adalah salah satu hari raya umat Kristen yang dirayakan pada tanggal 14 September. Pesta Salib Suci merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, maksud kami Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Kendati demikian, tidak lama kemudian ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri pun memikul salib Tuhan tersebut hingga ke puncak Golgota. Salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung pada abad ke-4. Ya, pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa-peristiwa penting atau bersejarah ya di tanggal 14 September. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama pagi ini. Tetaplah bersama kami, pendengar. Memasuki pukul 7.01, RRI Sendawar akan menghadirkan Warta Berita Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 14 September 2026.
1: Produktivitas panen kita naik ya, walaupun belum maksimal tapi sudah naik dari sebelumnya yang tadinya kurang lebih 4 ton, sekarang sudah bisa di atas 5 ton.
2: Budaya sehat itu harus dimulai dari jalan sehat. Walaupun itu hanya jalan sedikit-sedikit, tapi itu kan bagian daripada kardio ya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana Kutai, Kartanegara mampu panen 3 kali dalam setahun meski di tengah ancaman kekeringan akibat El Nino. Produktivitas rata-rata mencapai 5 ton per hektar. Berikut laporannya.
3: Di tengah ancaman El Nino yang memicu kondisi kering tidak menyurutkan produktivitas petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Hamparan sawah di desa itu justru mampu menghasilkan panen yang cukup melimpah. Dukungan program pertanian dari Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai turut membantu pemerintah menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan cuaca. Kepala Desa Sidomulyo Agus Herianto mengatakan, bantuan dan pendampingan yang diberikan sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Program tersebut membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pertanian.
1: Dengan adanya program dari Bank Indonesia ini, Demplot ini, alhamdulillah produktivitas panen kita naik ya, walaupun belum maksimal tapi sudah naik dari sebelumnya. Yang tadinya kurang lebih 4 ton, sekarang sudah bisa di atas 5 ton.
3: Menurutnya, dari 10 hektar lahan yang menjadi lokasi pertanian yang didukung program itu, produktivitas rata-rata mencapai sekitar 5 ton gabah per hektar dalam sekali panen. Dengan produktivitas itu, sekali panen 10 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 50 ton gabah. Produktivitas itu semakin signifikan karena dalam 1 tahun, petani di Sidomulyo dapat melakukan hingga 3 kali panen. Jika produksi rata-rata mencapai 50 ton per panen, maka dalam 3 kali musim panen, produksi luasan tersebut dapat mencapai sekitar 150 ton per tahun.
1: Ini saat ini yang kita panen ini, yang panen raya ini 10 hektar. Kalau dikalikan 1 hektarnya 5 ton, sudah berapa ton itu?
4: 50 ton.
1: 50 ton. Ini hanya di sini, tapi di tempat lainnya kan pada saat ini juga panen. Paling tidak kalau tahun ini, karena 3 kali panen, alhamdulillah produksi kita melimpah. Kalau 150 hektar kali rata-rata 5 ton.
3: Ia berharap dukungan terhadap sektor pertanian di Desa Sidomulyo dapat terus dilanjutkan dan diperkuat. Menurutnya, bantuan tidak hanya berdampak terhadap hasil produksi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sektor pertanian masih memiliki prospek untuk dikembangkan. Terlebih, Desa Sidomulyo selama ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kawasan Anggana, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Rapat kerja Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Samarinda digelar di Sekretariat FKUB Jalan Dahlia Samarinda Sabtu 12 September 2026. Kegiatan dipimpin Ketua FKUB Samarinda Syaparudin dan dihadiri seluruh jajaran pengurus. Kepala Kesbangpol Samarinda Yosua Laden Yosua menekankan pentingnya kekompakan dan kerjasama antar pengurus FKUB. Ia juga mendorong pembentukan FKUB tingkat kecamatan serta organisasi sayap FKUB yakni Pemuda Lintas Agama Samarinda dan Perempuan Lintas Agama. Hasil rapat menetapkan 8 program utama meliputi pembentukan FKUB tingkat kecamatan dan sosialisasi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, pembentukan pelita dan perlita, dialog lintas agama, peringatan Hari Toleransi Internasional, FKUB Goes to School, program berbasis komunitas muda dan ormas keagamaan, digitalisasi FKUB, serta pelatihan peningkatan kapasitas rekonsiliasi konflik bagi pengurus. Saudara, ribuan masyarakat mengikuti Jalan Sehat yang digelar Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-6 KJS dan 2 tahun Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau FOKUS. Berikut laporannya.
4: Ribuan masyarakat memadati halaman GOR Kadri Uning Sempaja Samarinda pada Minggu pagi 13 September 2026. Mereka mengikuti Jalan Sehat yang digelar Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur. Kegiatan ini sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-6 KJS dan 2 tahun Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau FOKUS. Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama sebelum Jalan Sehat secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Rasman Rading. Selain olahraga bersama, panitia menyiapkan berbagai hadiah door prize bagi peserta, mulai dari paket umroh, sepeda motor, hingga sejumlah hadiah hiburan lainnya. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Rasman Rading, mengatakan kegiatan KJS dan FOKUS sejalan dengan upaya pemerintah mendorong masyarakat agar hidup sehat, bugar, dan gembira.
2: Kita juga minta kepada masyarakat pada umumnya bahwa ternyata budaya sehat itu harus dimulai dari jalan sehat. Walaupun itu hanya jalan sedikit-sedikit, tapi itu kan bagian daripada kardio ya. Kalau kardio kita bagus, maka pertumbuhan kita itu menjadi begitu baik, sehingga kita bisa hidup tenang, segar, dan bahkan kalau orang yang biasa jalan sehat itu nyaman guringnya, nyaman tidurnya ya.
4: Sementara itu, Ketua Umum DPP KJS sekaligus DPP Fokus Muhammad Nasir mengatakan kesehatan merupakan hal penting yang perlu dijaga masyarakat melalui olahraga secara rutin.
5: Jadi kita himbau ke masyarakat agar selalu berolahraga, karena kesehatan itu sangat penting dan mahal. Untuk apa harta banyak kalau kita sakit? Tidak bisa kita pergunakan sama sekali. Jadi kita himbau kepada masyarakat bahwa setiap hari Minggu pagi di Gor Sempaja itu selalu diadakan senam bersama setiap minggunya, dan ada door prize-nya.
4: Selain jalan sehat, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelantikan kepengurusan KJS dan FOKUS di 10 kabupaten dan kota. Pelantikan ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus memperluas pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat di berbagai daerah. Dengan terbentuknya kepengurusan di daerah, kegiatan KJS dan FOKUS tidak hanya berpusat di Samarinda, tetapi mulai dikembangkan melalui kegiatan senam dan olahraga bersama di wilayah masing-masing. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ajang Mahligai Nusantara 2026 sukses memamerkan produk wastra dan kriya ramah lingkungan karya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Balikpapan. Pameran tahun keempat dari Bank Indonesia ini membuktikan lompatan mutu produk mode berkelanjutan atau eco fashion dari Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
6: Ajang Mahligai Nusantara 2026 sukses memamerkan produk wastra dan kriya ramah lingkungan karya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Balikpapan. Pameran tahun keempat dari Bank Indonesia ini membuktikan lompatan mutu produk mode berkelanjutan atau eco fashion dari Kalimantan Timur. Mutu produk lokal yang semakin matang ini menarik perhatian pengunjung pameran, seperti yang disampaikan Wiwit, salah satu pengunjung Mahligai Nusantara 2026.
7: Ini dari kebetulan saya ada di stand ini ekoprintnya punya Ibu Imelda Larasati dari Gria Godong Balikpapan. Saya lihat ini tadi di atas ini bagus ini Mbak. Ini dari pewarna alami ya Mbak Niken ya. Ini yang atas ini juga motifnya kecil-kecil. Jadi untuk ini manis gitu saya rasa kalau dipakai ini. Ya. Terus alhamdulillah Mbak, kita kan sebagai masyarakat di Balikpapan ada kegiatan dari BI ini Mahligai Nusantara itu. Jadi kita akan lebih mengenal produk-produk dari brand lokal sendiri, yang mana mereka untuk masuk ke ikut acara ini udah dikurasi.
8: Dua jenama lokal Gria Godong milik Niken dan Kristiani Niken Larasati, owner Niken Ecoprint, menjadi pusat perhatian. Mereka memadukan motif Teluk Balikpapan serta limbah kayu ulin menjadi karya bernilai tinggi.
9: Malah kita biasanya kalau untuk kemeja klasik itu lebih suka untuk produk-produk yang full dengan batik. Jadi kita di sini punya yang pewarna alam, full dengan batik. Lalu beberapa orang mungkin lebih pengen yang lebih casual, jadi kita punya juga yang batik cap, tapi kontemporer biar nggak bosen gitu, biar ada variasinya.
10: Dan nama saya Niken, saya dari owner Niken Ecoprint. DNA produk saya itu menggunakan kayu ulin yang ada di Kalimantan. Di Balikpapan masih kurang, makanya kita perlu mengedukasi untuk produk ramah lingkungan.
6: Selain memamerkan keindahan Wastra, ajang ini juga memperdayakan tenaga kerja perempuan lokal. Produk-produk ini juga dapat dijumpai di lantai 2 Galeri UMKM Provinsi Kalimantan Timur di seberang Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Milad ke-35 Paguyuban Gajah Mungkur atau PGM Wonogiri menjadi momentum untuk terus memperkuat persaudaraan masyarakat Wonogiri di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
4: Paguyuban Gajah Mungkur atau PGM Wonogiri menjadikan Milad ke-35 sebagai momentum memperkuat persaudaraan masyarakat Wonogiri di Kalimantan Timur. Perayaan yang berlangsung di Garuda Badminton Hall Minggu 13 Desember 2026 mengusung tema Nyawiji, Ngeremboko, Guyub Rukun, Paseduluran, Saklawase, Ing Bumi Etam. Rangkaian Milad ke-35 PGM kemudian berlangsung dengan suasana kekeluargaan melalui ramah tamah dengan sajian makanan khas Wonogiri, termasuk bakso Wonogiri, serta pemotongan tumpeng sebagai bagian dari peringatan ulang tahun paguyuban. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, masyarakat perantauan perlu menjaga hubungan baik dengan seluruh kelompok masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Menurut Seno, keberadaan masyarakat di Kalimantan Timur merupakan bagian dari keberagaman yang harus terus dirawat melalui kerjasama dan kehidupan yang harmonis.
11: Jadi, teman-teman paguyuban ini bersatu padu, kemudian mereka bersama-sama dengan kami karena satu nasib, satu perjuangan. Kita orang perantauan. Tadi Pak Bupati juga sudah ngetiko, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus sama-sama guyub rukun dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita dari etnis yang lain. Yang penting bisa hidup sejahtera, bisa guyub rukun, bisa bekerja dengan baik, maka seduluran itu dengan sesemuanya bisa dijalankan.
4: Saat ini terdapat sekitar 56 paguyuban yang tergabung dalam IKA Pakarti, berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Seno, keberadaan paguyuban bukan untuk membangun sekat antar kelompok, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat persatuan masyarakat perantauan. Seno menilai persatuan menjadi model penting bagi masyarakat perantauan dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur. Seno juga mendorong masyarakat Jawa untuk terus membangun hubungan baik dengan masyarakat Kutai, Dayak, Banjar, serta kelompok masyarakat lainnya di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Panitia Besar Porprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser memastikan siap mempertandingkan 59 cabang olahraga. Berikut laporannya.
12: Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 di Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser memastikan jumlah 59 cabur sudah pasti dan siap dipertandingkan pada tanggal 14 hingga 27 November nanti. Pasalnya drama pengurangan dan penambahan cabur ini berjalan cukup lama dan sangat dinantikan oleh 9 kabupaten kota lainnya se-Kalimantan Timur, di mana awalnya sebanyak 64 cabur dipertandingkan. Namun seiring berjalannya waktu dan adanya masalah fiskal anggaran daerah, maka Paser sebagai tuan rumah terpaksa mengurangi cabur hingga ke angka 50 cabang saja. Kemudian setelah melakukan pertemuan baik langsung maupun secara daring, Paser menetapkan 59 cabur yang sudah final menimbang anggaran yang ada. Kepala Disporapar Paser Kurniawan menerangkan bahwa jumlah tersebut sangatlah realistis karena masalah fiskal. Namun agar bisa dipertandingkan semua, maka 5 cabur yang dicoret sebelumnya itu bakal dipertandingkan secara mandiri dari segi pembiayaan oleh KONI Kalimantan Timur. Meski dipertandingkan, namun Kurniawan menegaskan masalah pembiayaan di luar dari tuan rumah karena hanya mampu mempertandingkan 59 cabur saja. Sedangkan mekanisme perolehan medali, ia menyebut masih menunggu surat resmi dari KONI Kaltim.
13: Kalau untuk dari Paser itu sudah final 29. Nah, tapi kalau dari KONI Kaltim informasinya tetap akan melaksanakan 64. Iya, tapi 5 cabarnya itu mandiri dan langsung dikoordinir oleh KONI Kaltim. Iya. Itu bukan oleh pasir lagi.
14: Oke, tapi untuk medalinya itu gimana itu, Pak?
13: Ya itu tadi, itu bukan tanggung jawab kita lagi.
15: Tapi itu masuk dalam perolehan korprok juga kah? Oh, atau di berbeda?
13: Tetap juga, cuma dia mereka mandiri.
14: Oh, untuk biaya masalah
13: iya.
14: Biayanya
13: itu,
15: Pak,
14: ya?
13: Iya.
15: Pelaksanaannya?
13: Iya. Nah itu mekanisme seperti apa itu konikantin yang tahu. Nah kita juga masih menunggu surat itu. Jadi surat itu nanti tetap berbunyi 64, tapi dengan catatan 5 cabur itu dikelola oleh konikantin. Kita masih menunggu suratnya.
12: Kelima cabang olahraga yang dipertandingkan dengan biaya mandiri yakni ski air, korfball, barongsai, petang, dan woodball. Dari 50 bertambah 9 cabur ini karena awalnya anggaran bantuan dari Pemprov Kalimantan Timur yakni senilai 20 miliar rupiah. Kemudian dalam jeda waktu yang cukup lama, akhirnya ada tambahan 2,5 miliar rupiah sehingga Paser menyanggupi penambahan cabur tersebut. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Borneo FC Samarinda meraih kemenangan perdana di Super League musim 2026-2027 setelah mengalahkan Persijap Jepara 1 gol tanpa balas. Berikut laporan selengkapnya.
16: Borneo FC Samarinda berhasil mendapatkan 3 poin dari kandang Persijap Jepara setelah menang tipis 1 gol tanpa balas. Pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Sabtu malam. Borneo FC langsung mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 3 menit melalui Rodrigo Santos Varanda. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo mengakui pertandingan menghadapi Persijap tidak mudah. Menurut Mauro, Persijap memberikan perlawanan yang ekstra sepanjang pertandingan. Mauro menilai anak asuhnya tampil sangat baik pada babak pertama, tetapi mengalami penurunan permainan setelah turun minum.
17: The game as we expected, it is a difficult game. You know, when you play away, the opponent has this.
18: Pertandingan ini di babak pertama kita sangat bagus, sangat dominan, kita menguasai bola, kita mampu cetak satu gol. Kalau dibandingin dengan pertandingan kedua ya kemungkinan mungkin sedikit berbeda. Tapi maupun itu kita ada beberapa peluang yang kemungkinan mungkin kita bisa kita harus manfaatkan, tapi kita nggak bisa. Dan itulah sepak bola. Dari staf pelatih kita sangat senang karena kita bisa.
17: Ready to control completely the 90 minutes.
16: Mauro juga menyayangkan sejumlah peluang yang gagal dimanfaatkan untuk menjadi tambahan gol. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi perjuangan pemain hingga mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan atas Persijap menjadi yang perdana untuk Borneo FC pada musim ini setelah sebelumnya kalah dari Persija Jakarta pada pekan pertama. Hasil tersebut membuat Borneo FC mengoleksi 3 poin dan selanjutnya dijadwalkan akan menghadapi Dewa United pada 16 September mendatang di Stadion Segiri Samarinda. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Cabang olahraga Anggar masuk dalam daftar yang dipertandingkan di Porprov Kaltim ke-8. Fencer Paser tancap gas, persiapkan diri dengan memanfaatkan waktu yang tersisa. Berikut laporannya.
12: Cabang olahraga Anggar akhirnya masuk dalam daftar yang dipertandingkan dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang bakal bergulir pada tanggal 14 hingga 27 November di Kabupaten Paser. Sebelumnya, Anggar tercoret dari daftar 50 cabur yang diusulkan PB Porprov, namun setelah menimbang melalui beberapa drama yang panjang, akhirnya difinalkan dan bertambah menjadi 59 cabur. Atas hal tersebut membuat Ketua Pengcap Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Paser, Aprianto Abdullah, merasa bersyukur dan senang karena cabur yang dinahkodainya ini resmi dipertandingkan. Sebagai bentuk syukur, maka Anggar Paser kini akan lebih fokus dan giat berlatih untuk dapat berkontribusi menyumbangkan kepingan emas. Saat ini, Aprianto menjelaskan akan mempersiapkan sebanyak 23 fencer terbaiknya untuk turun menghadapi Porprov. Namun, dalam waktu 2 bulan ini, ia mengarahkan kepada para pelatih untuk menyusun program latihan yang optimal serta persiapan untuk tryout.
19: Tentu nanti tim pelatih ya yang akan menyusun program latihan terkait biji tanding. Nanti kita lihat program dari tim pelatihan terkait dengan apakah itu bahasanya tryout ke luar provinsi maupun dalam provinsi yang berbeda daerah dengan Kabupaten Kaser, tentu kita berharap ada seperti itu gitu ya, dalam rangka menambah jam terbang atlet. Dan harapannya dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi itu kan, terkait dengan biaya gitu untuk teman-teman yang akan melaksanakan tryout keluar daerah.
12: Melihat progres atletnya sejauh ini, Aprianto pun mengaku secara realistis untuk menargetkan medali emas dan para anak binaannya bisa tampil dengan maksimal. Mengingat juga saat ini waktu persiapan yang mepet, sehingga targetan ini baginya tidak terlalu muluk-muluk.
19: Secara realistis memang kondisi saat ini kan kita terpacu dengan waktu yang memang mepet gitu kan. Memang idealnya kan kita perlu waktu TC misalnya 3-6 bulan gitu kan. Dengan waktu yang tersisa kami tentu berupaya ya untuk merebut medali terbanyak-banyaknya di pelaksanaan potprov di Kabupaten Paser ini.
12: Minimal berapa emas ini setidaknya bisa kita raih, 1-2 lebih dari?
19: Oh, harapannya minimal kita bisa dapat 1-2 emas ya untuk pelaksanaan potprov kali ini.
12: Tapi optimis ya 1-2 medali emas itu bisa didapat lah
19: ya? Ya tentu kami berupaya ya mengikhtiarkan untuk ke arah situ.
12: Selama menjalani program latihan menuju Porprov Kaltim, Apri menyampaikan pesan kepada atletnya untuk senantiasa menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan prima, serta selalu mengkonsumsi makanan yang sehat agar latihan bisa berjalan dengan baik. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat untuk Radio Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
20: Nama saya Agus, profesi saya sebagai pedagang.
21: Apa yang Mas ketahui tentang Radio Republik Indonesia?
20: Setahu saya, RRI itu stasiun radio yang menyediakan informasi kepada publik, masyarakat lah.
21: Di RRI itu kan ada berita dan musik, ada banyak acara, kira-kira Mas yang diperlukan untuk siaran RRI, program apa contohnya, hiburan atau informasi berita?
20: Oh, untuk keduanya sih bagus sih, penting juga sih, hiburan juga penting, informasi lain juga penting, ya. Dua-duanya juga bagus.
21: Informasi berita, informasi apa yang perlu Mas butuhkan? Misalkan tentang politik, keadaan ekonomi, pendidikan, penataan remaja, dan sebagainya.
20: Informasi ketiganya itu juga bagus sih. Bagi politik juga, penataan remaja juga. Ya, informasi yang penting semua itu.
21: Media apa yang menjadi informasi Mas sekarang ini?
20: Media? Kalau untuk media, dari Instagram, TikTok, sama ya Twitter.
22: Nama aku Fatih, nama panjangnya Muhammad Fatih Abdillah. Sekarang aku sebagai mahasiswa dan profesi aku sebagai freelance content creator.
23: Pernah dengar RRI enggak?
22: Kalau untuk sekarang mungkin kalau untuk dengar RRI mungkin kayak lagi dengar radio tapi lagi di mobil misal, di mobil.
23: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
22: Menurut aku yang bikin menarik dari radio yang pertama, pilihan-pilihan musik mereka tuh nggak monoton. Terus kalau di sela, biasanya kalau di sela-sela dari lagu-lagu itu bisa diselip-selipin kayak berita-berita gitu kan. Kayak fun fact hari ini tentang ramalan cuaca. Jadi aku lebih suka dengerin radio di mobil apalagi, itu karena itu.
23: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan oleh RRI ke depannya?
22: Menurut aku kalau untuk saran ke depan untuk RRI, mungkin lebih keep up aja sama tren, apalagi anak muda zaman sekarang kan udah jarang nih dengerin radio. Salah satu yang bisa menarik kan pasti pilihan-pilihan lagunya yang kayak, wah Gen Z banget ya dengerinnya, jadi lebih asik. Terus di jalan juga naikin mood gitu. Jadi kalau memang nanti ada improvement, mungkin kayak fun fact-nya tuh kayak lebih dinaikin lagi, kayak lebih asik, kayak tentang fakta unik dan lainnya. Terus kayak pilihan-pilihan musiknya juga yang kayak sesuai mood sama tren anak muda zaman sekarang mungkin.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara mampu panen 3 kali dalam setahun meski di tengah

bangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap kita sungguh-sungguh

bersungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan.

Pancasilais, kita menghayati

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar, saya Edi pagi ini masih menemani pendengar tentunya hingga nanti usai acara. Dan saat ini pendengar memasuki pukul 7.30 kembali akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda program Sendawar pagi ini, sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dan juga informasi mitigasi kebencanaan pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di pagi ini bersama Sedi

bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di frekuensi 103,3 MHz, kami juga ucapkan terima kasih. Ya, selamat hari Senin ya untuk kita semua. Di tanggal hari ini, hari Senin memasuki tanggal 14 September 2026, semoga hari ini dan seterusnya kita diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitas kita masing-masing. Terus jaga kesehatan mendengar, karena musim kemarau masih berlangsung dan berpotensi juga terjadi karhutlah dan juga musibah-musibah kebakaran ya. Maka dari itu penting untuk kita mengetahui pencegahan pencegahan terjadinya musibah kebakaran tersebut ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan. RRI Sendawar dengan program

103,3 MHz pendengar, masih di program Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur untuk hari Senin, Selasa dan juga Rabu. Pendengar, hari ini Senin 14 September, Longiram diperkirakan udara kabur. Demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa dan Muara Pahu, Cempang, udara kabur. Bongan hari ini diperkirakan cerah, penyinggahan udara kabur, demikian pula Bendean Besar udara kabur, Denggang Bigung, Nyuwatan, Siluk Ngure, Mukmanur Bulan udara kabur, Tering dan Sekolah Darat juga diperkirakan udara kabur.

0: yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
5: Oh no.
6: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
7: Wow. Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia di Pro 1 RRI Sendawar. Kali ini di program Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Selanjutnya pendengar masih dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Perakiran cuaca untuk Selasa 15 September. Longiram di Selasa 15 September diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Melak, udara kabur. Barong Tonggok esok hari diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Dame, hujan ringan. Morolawa esok hari diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Morapahu dan Cepang. Bongan diperkirakan esok hari berawan, demikian pula Penyinggahan berawan. Bendan besar udara kabur, Linggang Bigung di esok hari udara kabur, dan Nyuatan udara kabur, demikian pula dengan Silungure dan Mukmanor Bulan. Tering dan Sekolah Darat esok hari juga diperkirakan udara kabur. Perakiran cuaca berdengar untuk selanjutnya di Rabu 16 September. Longiram di hari Rabu diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu diperkirakan hujan ringan di hari Rabu. Cempang di hari Rabu juga diperkirakan hujan ringan. Bongan hari Rabu diperkirakan berawan, Penyinggahan udara kabur. Bendan besar di hari Rabu diperkirakan hujan petir. Linggang Bigung diperkirakan hari Rabu hujan ringan. Demikian pula dengan Nyuatan, Siluk Ngure hujan ringan. Mukmanor Bulan di hari Rabu diperkirakan udara kabur, tering hari Rabu hujan ringan, Sekolah Darat hari Rabu hujan ringan. Ya pendengar, untuk hari Rabu, beberapa kecamatan tadi di wilayah Kutai Barat didominasi hujan ringan. Demikian mendengar informasi perakiran cuaca telah kami sampaikan. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, untuk hari Senin 14 September, Selasa 15 September, dan Rabu 16 September. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
1: Masih di Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dan mitigasi kebencanaan. Ya, pendengar, pagi ini saya mendapati informasi berita dari Info Kubar bahwa ada musibah kebakaran di area Simpang Raya. Nah, pendengar, berkaitan dengan kebakaran, mitigasi kebakaran adalah penting untuk kita lakukan karena kita menyiapkan serangkaian langkah terpadu untuk mencegah, menangani, dan meminimalkan dampak risiko bencana kebakaran baik pada lingkungan pemukiman maupun hutan. Tahapan mitigasi kebakaran yang pertama adalah pencegahan atau langkah preventif. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api, periksa instalasi listrik secara berkala untuk menghindari korsleting, serta buat jarak antara vegetasi atau sekat kanal pada lahan rawan. Mitigasi berikutnya, pendengar, adalah kesiapsiagaan dan deteksi. Sediakan sarana-prasarana darurat seperti alat pemadam api ringan atau APAR, detektor asap, alarm panas, dan jalur evakuasi yang jelas. Berikutnya, pendengar, penanganan darurat atau respon. Padamkan api skala kecil menggunakan kain atau karung basah atau APAR, serta lakukan evakuasi secara tenang, tetap merunduk jika ada kepulan asap dan jangan panik, pendengar. Ya, baik, saudara pendengar.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.